0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustaz-Ustaz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8.

Sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singke sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Assalamualaikum, selamat pagi. Anda kembali di Gilas Berita Ekstra. Saya mengawali Gilas Berita pagi ini dari perkembangan atau respon ya dari Wapres Gibran terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menyatakan menghormati seluruh tahapan dan proses yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan dirinya dalam pemilu 2024. Dalam putusan yang dibacakan pada Selasa malam kemarin, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Kendati demikian, Gibran menegaskan bahwa ia tamat menyelesaikan pendidikan tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah, ya. Karena dia kuliah sampai S1 di Singapura. Ia menyatakan akan fokus bekerja pasca putusan tersebut. Dengan begitu, visi, misi, dan semua program Presiden Prabowo dapat tercapai. Ya, yeah. Dia kuliahnya di ini ya, di Singapura ya. Tapi ngambil yang sertifikat yang katanya ya, yang katanya tuh setara SMA tuh di Australia.

0: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menilai putusan MK tidak hanya menjadi pelajaran bagi Komisi Pemilihan Umum KPU dan Badan Pengawas Pemilu, tapi juga menjadi pukulan yang harus dijadikan bahan evaluasi. Ya, tentu bagi para penyelenggara pemilu, putusan MK ini bukan saja sekedar sebagai pelajaran, ya, tapi juga sebagai pukulan sekaligus menjadi bahan introspeksi diri. Doli mengatakan putusan itu juga harus menjadi pelajaran bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses politik. Terutama nih, pihak yang berkaitan langsung dengan penyelenggara negara. Dorongan introspeksi terhadap penyelenggaraan pemilu juga disampaikan PDIP. Juru bicara PDIP Guntur Romli meminta KPU dan Bawaslu mengevaluasi proses verifikasi persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden. Sebab Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan tidak menemukan bukti bahwa dokumen yang digunakan Gibran saat pencalonan di Pilpres 2024 setara dengan ijazah SMA atau sederajat, ya. Karena itu, temuan dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi ini harus menjadi dasar evaluasi kelembagaan terhadap proses verifikasi persyaratan pencalonan. Menurut Guntur, setiap lembaga negara yang terlibat dalam proses pencalonan memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh persyaratan calon diverifikasi secara benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, Guntur juga meminta KPU dan Bawaslu menjelaskan kepada publik proses verifikasi persyaratan pencalonan Gibran, termasuk pengawasan yang dilakukan. Nah, ini penyelenggara pemilu juga perlu nih menjelaskan kepada publik bagaimana verifikasi persyaratan pencalonan dilakukan, termasuk peran pengawas di dalamnya. KPU juga harus ikut bertanggung jawab kepada publik mengingat besarnya cita-cita rakyat dan negara terhadap penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Untuk menambahkan temuan dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi tidak boleh berhenti sebagai catatan dalam putusan. Menurutnya, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum dan kelembagaan. Jadi tidak boleh ada kekuasaan yang kebal terhadap koreksi. Hukum tidak boleh berhenti pada formalitas ketika menyangkut integritas jabatan publik. Karena itu harus ada tindak lanjut yang terbuka melalui mekanisme hukum dan kelembagaan, disertai tanggung jawab moral. Selain meminta introspeksi, Doli mendorong agar syarat pencalonan presiden dan wakil presiden diatur lebih rinci dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Doli menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa syarat pendidikan Gibran harus menjadi bahan pertimbangan dan perubahan dan penyempurnaan sistem pemilu. Menurut Doli, persoalan itu menjadi momentum untuk memperjelas mekanisme rekrutmen dan seleksi calon pemimpin serta wakil rakyat. Ia pun apresiasi Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara ijazah Gibran, sebab Mahkamah Konstitusi dinilai mampu menempatkan diri sebagai institusi hukum dan memisahkan kewenangan di ranah hukum dengan ranah politik. Di sisi lain, Partai Gerindra meminta seluruh pihak menghentikan polemik mengenai ijazah Gibran setelah Mahkamah Konstitusi memutus gugatan tersebut tidak dapat diterima. Juru bicara Gerindra, Sugian Santoso, mengatakan polemik yang terus berlanjut beresiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdampak terhadap perekonomian dan stabilitas politik. Sugian mengimbau seluruh elemen masyarakat, tokoh bangsa, dan partai politik untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi secara bijak. Ia juga meminta para aktor politik mengalihkan energi kritisnya ke jalur pengawasan kebijakan pemerintah. Sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum Afifuddin menghormati putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan akan melakukan perbaikan lembaganya. Afif menyatakan KPU juga menghormati pelaksanaan kewenangan lembaga lain dalam proses pemilu, termasuk kewenangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam menyetarakan pendidikan untuk para calon presiden dan calon wakil presiden. Atas dasar itu juga, KPU beralasan tidak memiliki keraguan dalam dokumen penyetaraan ijazah Gibran, sehingga tidak dilakukan verifikasi. Kebayang nggak kira-kira ya, urusan pendidikan begitu ya, urusan ijazah, ya, apalagi sekelas ya orang nomor satu atau orang nomor dua di negeri ini gitu, kok bisa nggak diverifikasi, nggak dicek gitu loh. Sementara itu, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai penggugat syarat pendidikan Gibran tidak kalah di Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi telah menyatakan ijazah Gibran tidak ada. Pernyataan Mahkamah Konstitusi soal tidak adanya ijazah Gibran sebagai syarat mengikuti Pilpres adalah pernyataan yang paling jauh yang bisa disampaikan dalam topik ini, kata dia. Bivitri sendiri pernah hadir di sidang perkara itu sebagai ahli yang diajukan pemohon, yakni Denny Indrayana dan kawan-kawan. Ia pun menilai putusan Mahkamah Konstitusi juga melempar bola panas kepada sejumlah pihak. Salah satunya adalah, ya tentu saja partai politik di DPR. Untuk memulai proses pemakzulan, kata dia. Sementara kepada DPR, putusan itu dinilai menjadi dasar untuk mengevaluasi KPU yang saat ini menjabat, termasuk kemungkinan pemberhentian. Jadi merembet kemana-mana ya. Ini jadi apa ya namanya ya? Sejarah ya. Sejarah yang enggak bisa dilupain ya sama bangsa ini gitu ya. Baik, kita ke informasi lainnya tapi setelah jeda komersial break yang satu ini, tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar. Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup.

risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Nah, kembali di kilas berita ekstra, saya mau ke informasi, ini lagi rame di Instagram mengenai video yang memperlihatkan di salah satu rumah, begitu ya, di situ kayak semacam server gitu ya. Server, dan ya, itu di rumah itu ya, banyak semacam komputer, begitu ya. Dan rumah itu ternyata rumah dinas TNI. Tepatnya di wilayah Cijantung. Nah, ini ada respon dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, yang memastikan pihaknya akan menindak tegas apabila ditemukan anggota yang menjadikan rumah dinas sebagai markas judi online. Pantes gitu ya, selama ini gak tersentuh gitu ya kan, ternyata oknum. Hal itu disampaikan Maruli saat ditanya mengenai isu yang ramai di media sosial terkait dugaan rumah dinas milik anggota TNI yang digunakan sebagai markas judi online. Maruli menegaskan TNI Angkatan Darat akan merespon dengan cepat setiap laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran tersebut. Isu ini mencuat setelah terjadi penggerbekan di sebuah rumah dinas TNI di kawasan Cijantung, Jakarta Timur yang diduga digunakan sebagai tempat operasional judi online. Rumah dinas itu merupakan milik seorang perwira aktif TNI Angkatan Darat yang disewakan kepada para pelaku judi online. Aksi penggerbekan itu turut terekam video dan viral di media sosial. Dalam video yang beredar, perekam perlihatkan sejumlah orang berada di dalam sebuah ruangan yang dipenuhi komputer. Perekam menduga ruangan itu digunakan untuk aktivitas judi online. Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Muhammad Nas mengatakan, pihaknya telah merespon informasi yang beredar dan tengah mendalami kasus tersebut. Nas mengatakan sejumlah orang telah diperiksa terkait dugaan tersebut, termasuk anggota TNI. Ya, itu apa namanya di Instagramnya ini ya, Badan Perwakilan Netizen. Cek aja. Rumah Lucifer, apa namanya? Ini dia. Lucifer sampai bingung. Rumah Letkol Infantri Arman, kasih intel, Gartap 1, Jakarta dijadikan markas judi online. Kata Badan Perwakilan Netizen, ya BPN, ya pantesan, Komdiji gak berani berantas, ya kan. Aduh, ya udah kronis banget sih ya penyakit kita gitu ya. Ini udah, aduh, komplikasi betul lah ya. Kebayang ya, adalah ini udah parah banget. Kita beralih ke informasi kalau Menteri ATR BPN Nusron Wahid kabarnya bakal diperiksa minggu depan oleh KPK. Ketua KPK Setio Budianto mempertanyakan alasan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid tak bisa menghadiri panggilan pemeriksaan pada hari ini. Oke. Kemarin-kemarin ya, sorry. Hari Rabu ya, 7 Oktober. Karena bentrok dengan kegiatan internal di kementerian. Setio memandang, seharusnya Nusron bisa mengatur waktu. Karena surat panggilan pemeriksaan sudah dilayangkan pada pekan sebelumnya. Setio lantas menyinggung pernyataan pers yang disampaikan Nusron pada pertengahan September lalu. Saat itu Nusron mengklaim menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan akan membantu KPK menuntaskan penanganan perkara. Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo menuturkan dalam surat yang dikirim ke penyidik, Nusron beralasan sudah terjadwal untuk mengikuti agenda di internal kementerian. Mengelak lagi ya. Dengan demikian Budi menjelaskan penyidik akan mengatur ulang jadwal pemeriksaan. Ia menegaskan keterangan Nusron sangat penting untuk menuntaskan perkara dugaan suap terhadap pengurusan hak guna bangunan dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR BPN. KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan hak guna bangunan PT Samarkon Agung TBK dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR BPN. Dan tahu yang ditangkap ini ya, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, 4 orang diantaranya itu ya termasuk orang kepercayaan Nusron lah, gitu ya. Dan para tersangka juga sudah ditahan di rutan Gedung Merah Putih KPK. Dan itu ketangkapnya pas operasi tangkap tangan tuh kemarin tuh, ya. Yalah, sebagai warga negara yang baik dan taat terhadap hukum, datang dong, ya. Kita jeda, nanti kita lanjutkan dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Baik, kita kembali di kilas berita ekstra. Sama ke informasi ini juga rame viral di media sosial mengenai seorang siswa yang meninggal dunia akibat dibully oleh kakak kelasnya. Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Kebondalem Pemalang Jawa Tengah, ER, akhirnya dicopot dari jabatannya terkait kasus dugaan perundungan yang menewaskan seorang siswa kelas 2 di sekolahnya. Dua kakak kelas disebut terlibat dalam aksi kekerasan terhadap korban. Pelaksana tugas Bupati Pemalang, Nur Kholis, kepada CNN Indonesia mengatakan keputusan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban yang bersangkutan atas peristiwa yang terjadi di lingkungan sekolahnya. Sementara pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemalang, Ismun Hadiyo, juga membenarkan bahwa Kepala SD 1 Kebondalem telah dicopot dari jabatannya. Saat ditanya mengenai sanksi apa yang bakal dijatuhkan, Ismun mengatakan pihaknya masih menunggu proses pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh kepolisian maupun oleh pemerintah Kabupaten Pemalang. Sementara Sekretaris Daerah Pemalang Bagus Topo menambahkan, dicopot sebagai Kepala SD Negeri Kebondalem, Erning juga bakal diperiksa terkait dugaan pelanggaran sebagai ASN. Menurutnya jika terbukti melakukan kesalahan, Erning akan dikenai sanksi disiplin. Pemerintah Kabupaten Pemalang saat ini masih menunggu proses penyelidikan yang dilakukan aparat penegak hukum. Terkait kasus dugaan perundungan itu, Bagus meminta pemerintah Kabupaten Pemalang akan melakukan evaluasi dan pendalaman sesuai proses hukum yang berjalan. Ya, sebelumnya kepolisian Pemalang menyebut dua anak yang merupakan kakak kelas terlibat di aksi kekerasan yang berbuntut meninggalnya siswa kelas 2. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 12 September lalu sekitar pukul 9 saat jam istirahat. Kalau lihat foto anaknya begitu ya. Namanya kelas 2 masih kecil gitu kan. Ya kakak kelasnya tadi kelas 5, kelas 6 badannya besar, gede. Ampun dah. Viral tuh ya, kasiannya. Semoga tidak terjadi di sekitar kita nih ya, bagi guru, bagi si anak juga tentunya. Makanya kita ajarkan anak kita untuk berani gitu, berani melawan, berani misalnya melapor gitu kan. Ya kalau ada yang jahatin kan gitu, jangan diem aja. Tuntas untuk kelas berita pagi ini, ketemu lagi esok di jam yang sama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C.

108 Radio Extra FM di Jalan Kompleks Nomor 3 Leputar Aceh Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur dan awali pagimu dengan senyuman. Apa kabar Extramania semuanya? Kita bertemu lagi ya kali ini di edisi Kamis pagi menjelang siang di tanggal 8 Oktober 2026. Kita kembali mengudara lagi tentunya masih bersama Vina di program Digodak Si Goyang Dangdut Extra. Ya tentunya bakal menemani dan menghibur Extramania selama 2 jam ke depan ya. Tentunya kita masih dengan genre khusus lagu dangdut, Bollywood dan juga Melayu.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Menang lagi.
4: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
4: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi cepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Oke, seru nih semuanya. Dari studio sudah menunjukkan pukul 12.00 ya. Nggak terasa udah 2 jam berlalu Vina menemani dan menghibur ekstra manis semuanya. Sekarang waktunya Vina mau pamit undur diri dan tentunya besok kita masih kembali mengudara lagi di program dan di jam yang sama tentunya masih bersama Vina. Akhirnya kalau gitu Vina pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
4: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
5: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
4: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
5: Oke, Bu, ayo kita membaca.
6: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Lintas Siang kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda tentunya dengan sejumlah informasi yang teraktual dan terpercaya bersama saya Vina pada edisi Kamis 8 Oktober 2020.

11 orang ditangkap terkait markas judol di rumah dinas TNI Cicantung. Rumah dinas di kompleks KPAD Cicantung, Jakarta Timur, Jaktim diduga menjadi markas judi online. Total ada 11 orang warga sipil yang diamankan dalam kasus tersebut. Mereka yang diamankan diduga sebagai operator. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 32 unit komputer, 14 telepon seluler dan juga 9 KTP. Kasus terungkap berawal dari laporan dan juga kepedulian warga yang mencurigai adanya aktivitas tidak wajar di salah satu rumah di lingkungan tersebut pada Minggu 4 Oktober. Personel Kodim 0505 Jakarta Timur bersama unsur kewilayahan mendatangi lokasi dan mengamankan tempat serta barang bukti untuk proses lebih lanjut. Lokasi kemudian dipasangkan garis polisi dari aliran listrik dipadamkan untuk kepentingan dan pengawasan serta juga pemeriksaan lebih lanjut. Doni mengatakan penindakan menjadi bagian dari komitmen TNI AD dalam membantu mengungkap dan memberantas praktik judi online. Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal TNI Mauli Simajuntak sebelumnya menegaskan akan menindak tegas apabila dugaan tersebut terbukti. Mauli menegaskan TNI AD akan merespon dengan waktu yang cepat setiap laporan berkaitan dengan dugaan pelanggaran tersebut.

Kita beralih ke informasi lainnya. KPU menjelaskan alasan menerima suket menjadi syarat Gibran mendaftar sebagai cawapres. KPU menjelaskan alasan menerima surat keterangan suket pernyataan SMA sederajat sebagai pemenuhan syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka saat mendaftar Pilpres tahun 2024. KPU mengatakan surat itu diterbitkan oleh lembaga berwenang yang belum pernah dibatalkan. Ketua KPU Muhammad Afifuddin awalnya mengatakan pihaknya menghormati putusan MK. Ia mengaku memahami sorotan yang timbul akibat putusan tersebut. Ia juga mengatakan KPU telah melaksanakan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon pasangan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu dan juga PKPU nomor 9 tahun 2023. Ia juga mengatakan proses verifikasi dilakukan sesuai mekanisme. Afif juga mengatakan dokumen yang diverifikasi saat itu telah surat keterangan pernyataan. Pada Agustus tahun 2019, selain itu KPU juga memverifikasi keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan juga Kemahasiswaan. Ia juga mengatakan surat itu merupakan dokumen yang sama digunakan oleh Gibran saat maju Pilkada Solo tahun 2020. Ia juga mengatakan surat itu juga belum pernah dibatalkan oleh instansi yang berwenang. Ia juga mengatakan KPU tidak melakukan klarifikasi terhadap surat pernyataan tersebut saat proses verifikasi karena tak menemukan adanya menimbulkan ketegangan. Ia juga menyebut tidak ada laporan yang diterima oleh KPU saat itu. KPU menilai tidak ada kondisi yang memerlukan klarifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 42 ayat 2.

0: musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Fire!
2: Yeay, menang lagi!
3: Nah, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
4: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Kita beralih ke informasi lainnya datang dari Kabupaten Aceh Singkil. Pemkab Aceh Singkil komit untuk mempercepat rehab rekon pasca bencana. Pemerintah Kabupaten Pemkab Aceh Singkil dan Satuan Tugas mempercepat rehabilitasi dan juga rekonstruksi melakukan monitoring dan juga evaluasi penanganan pasca bencana. Langkah itu sebagai bagian dari komitmen percepatan rehabilitasi dan juga rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Aceh Singkil. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Aceh Singkil Bapak Safriyadi Oyon dan juga PJ Sekda Aceh Singkil Edi Widodo, Asisten Pemerintah dan juga Kesejahteraan Rakyat Junaidi dan juga PLT Inspektur Inspektorat Fajri Samsul, serta sejumlah Kepala SKPK terkait Kabak Administrasi Pembangunan Setdakap Aceh Singkil dan juga seluruh staf teknis dan juga administrasi keuangan. Sementara itu, tim pelaksana Satgas PRR Bencana Alam wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dipimpin oleh Imran. Salah satu inti pembahasan dalam pertemuan adalah progres pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Bupati Aceh Singkil Safriyadi Oyon dalam keterangannya pada Kamis 8 Oktober 2026. Instruksikan seluruh SKPK segera merealisasikan dan juga mengawal setiap kegiatan yang direncanakan hingga tuntas. Langkah itu sebagai bentuk komitmen Pemkab Aceh Singkil dalam melakukan percepatan rehabilitasi dan juga rekonstruksi pasca bencana. Menurutnya, dirinya tidak ingin perencanaan yang sudah disusun baik dan juga anggaran tersedia tetapi pelaksanaannya lambat. Bupati juga mengatakan pengamanan pasca bencana merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kerja cepat terukur serta terkoordinasi. Ia juga mengoptimasi dengan kebersamaan, koordinasi dan juga komitmen seluruh pihak proses rehabilitasi dan juga rekonstruksi dalam tuntas dengan baik. Sebelumnya Imran saat melakukan pertemuan dan juga Pemkab Aceh Singkil pada Rabu 7 Oktober 2026 lalu mengatakan monitoring dan juga evaluasi bertujuan memastikan seluruh program rehabilitasi dan juga rekonstruksi berjalan dengan baik, sekaligus juga mengidentifikasi kendala dan kebutuhan tindak lanjut di lapangan.

Demikian informasi yang telah kami rangkum dalam Lintas Siang. Tetaplah dengarkan Lintas Siang setiap hari Senin sampai Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui oleh kita bersama bahwa sedekah semuanya baik. Namun antara satu dengan yang lainnya berbeda keutamaan dan nilainya. Tergantung niat, kondisi orang yang bersedekah, dan tergantung dari kepentingan proyek atau sasaran sedekah. Namun pendengar, di antara semua sedekah yang kita lakukan, yang paling utama dari semua itu adalah sedekah kita untuk keluarga kita. Salah satunya adalah dengan menafkahi anak dan istri, atau siapapun yang mereka berada dalam tanggungan kita. Kemudian setelah itu, barulah kepada kerabat-kerabat kita. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang tercantum di dalam Sahih Muslim. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Ada dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, ada dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, dan ada dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Namun, dinar yang kamu keluarkan untuk keluargamu, ini lebih besar pahalanya. Oleh karena itu pendengar, ketika kita memberikan nafkah kepada keluarga kita, baik sandang, pangan dan papan, ini merupakan sedekah kita yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang itu berpahala besar. Selain itu pendengar, kita juga dianjurkan untuk bersedekah kepada kerabat-kerabat kita. Pendengar yang berbahagia, disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Abu Talha radhiyallahu anhu memiliki kebun kurma yang sangat indah dan sangat ia cintai. Namanya Bayruha. Ketika turun Quran surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Maka Abu Talha mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwa Bayruha diserahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk dimanfaatkan sesuai kehendak beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan agar ia membagikan kebun Bayruha kepada kerabatnya. Maka Abu Talha melakukan apa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membagikannya untuk kerabat-kerabatnya dan keponakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "As-shadaqatu 'alal miskini shadaqatun wa hiya 'ala dzirrahimi isnatani. Shadaqatun wasilatun." Bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah, dan bersedekah kepada kerabat ada dua kebaikan, yakni sedekah dan silaturahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim. Dan juga harus menjadi catatan pendengar, bahwa kita hendaknya mencoba menyambung kekerabatan dengan kerabat yang menyimpan permusuhan kepada kita. Salah satunya, dengan jalan bersedekah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuat di dalam Musnad Imam Ahmad. Afdalu sadaqah as-sadaqatu 'ala dirrahimil qashih. Sedekah yang paling utama adalah bersedekah kepada kerabat yang memendam permusuhan. Pendengar, selain bersedekah kepada kerabat, sedekah jariah juga termasuk sedekah yang paling utama. Sedekah jariah adalah sedekah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun ia telah meninggal. Berkaitan dengan hal ini pendengar, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, "Idza matal insan inqata anhu amaluhu illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila cucu Adam telah meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara. Sedekah jariahnya, ilmu yang dimanfaatkannya, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan termasuk sedekah jariah adalah wakaf, pembangunan masjid, madrasah, pengadaan sarana air bersih, penggalian sumur, menanam pohon agar buahnya dapat dimanfaatkan banyak orang, serta proyek-proyek lain yang itu dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh manusia. Baiklah pendengar, itulah tadi pemaparan tentang sedekah yang paling utama. Semoga hal ini bisa memotivasi kita untuk lebih giat lagi dan memiliki semangat yang tinggi untuk kita bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
2: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
3: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
4: Menang lagi.
5: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
5: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Bu, ayo kita membaca.
1: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Lagi.
2: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
2: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
0: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It takes one night dancing in love. Selamat siang Extra Mania, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengan bareng Haris di program Extra Relax Time.

edisi Kamis tanggal berapa ini? Tanggal 8 Oktober 2026 dengan keadaan cuaca siang ini masih dalam keadaan cerah ya, seputaran lapangan bareng Sipoli Gunung Meriah, Aceh Singkil. Etronia semuanya dimanapun kamu berada, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Aktivitasnya juga semoga berjalan dengan lancar ya. Semoga cerah terus keadaan cuacanya ya, supaya beraktivitasnya lancar.

Isron SM yang bergabung request lagu, salam-salamnya di nomor 0811-6481-048, bisa via WhatsApp dengan nomor yang sama atau via media sosial seperti Facebook, Instagram, media Radio Esar FM ya, monggo. Atau kamu bisa mendengarkan radio dimanapun kamu berada melalui streaming www.extrafmsingkil.com. Kamu ketik aja di website, di pencarian internet kamu, Extra FM muncul tuh paling atas tuh. Wah, udah tampilan baru kita, jadi lebih enak dilihat ya, lebih mudah kamu lihat ya. Masuk ke profilnya home, masuk ke profilnya untuk mendengarkan putar kita lagi siaran ya, program apa aja kamu bakal mengetahuinya.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

Hey, semuanya, kembali menyapa Extra Relax Time. Dan ya, masih keadaan cerah seputaran Gunung Meriah. Extraonia semuanya mungkin lihat informasi-informasi, lihat berita-berita. Extraonia semuanya bisa melalui streaming www.extrafilmsingkil.com ya. Ini baru aja ya, Bupati Aceh Singkil cek jembatan putus di Kota Simboling ya. Kamu bisa baca full beritanya di website Radio Extra FM ya. Kamu juga bisa mendengarkan streaming kita dimanapun, sejauh apapun kamu berada ya, seronnya semuanya ya. Pemkab ya, pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil juga mempercepat pemulihan pasca bencana ya. Jadi ada 4 sumber dana yang disorot Extra News. Bisa kamu baca full beritanya di www.extrafmsingkil.com ya. Baca ya, baca, jangan cuma judulnya aja yang kamu lihat ya kan, langsung kamu percaya, yaudah langsung kamu ceritain ke orang-orang. Enggak. Tapi baca dulu, selain judulnya kamu baca dulu isinya, deskripsinya. Baca fullnya, ya kan? Kenyataannya seperti apa, baca beritanya lengkap, baru tuh bisa kamu jelasin ke teman-teman, ya kan, ke orang-orang. Oh gini, ternyata gini. Enggak sekedar melihat judulnya doang, ya kan? Belum tentu judulnya sesuai dengan isinya, ya. Atau judulnya memang bikin tertarik. Ada bahasanya itu apa ya? Ada pro kontra. Ya, jadi mau tahu gimana, baca deskripsinya ya, literasi kita Extraonia semuanya.

Selamat ya semuanya, ini ada yang bergabung melalui chat WhatsApp Radio Esra FM. Harus bacain chatnya ini. Assalamualaikum Bang Aris, aku mau minta lagu dari Wali yang berjudulnya Puaskah. Oke, spesial buat keluarga Bang Aris, semoga sehat selalu, itu aja Bang Aris. Wassalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kita putar Esra Onesa requestan Wali, Puaskah.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Dosa merupakan penyebab utama kerusakan di dunia, kesengsaraan di alam kubur, dan penderitaan yang dahsyat di akhirat. Syariat tidaklah melarang sesuatu, melainkan padanya terdapat bahaya yang besar bagi perorangan dan masyarakat. Ada 7 dosa besar yang telah diperingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah syirik, yaitu perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dosa terbesar secara mutlak. Barang siapa terlibat perbuatan syirik lalu tidak bertaubat darinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosanya, dan ia akan kekal menghuni neraka jahannam selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu, wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari tentang syirik dan macam-macamnya agar terhindar darinya. Yang kedua, sihir. Praktek sihir tidak akan terjadi kecuali dengan isti'anah atau memohon pertolongan kepada syaitan. Oleh karena itu, sihir termasuk kesyirikan dan salah satu pembatal keislaman. Ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh. Keempat, memakan harta riba atau melakukan praktek muamalah yang mengandung riba. Riba adalah dosa besar yang pelakunya akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Setiap muslim perlu mengetahui bentuk-bentuk riba masa kini agar dapat menghindarinya. Kelima, memakan harta anak yatim. Keenam, lari dari medan pertempuran saat perang berkecamuk antara pasukan muslim dan pasukan kafir. Kecuali berbelok untuk strategi atau menggabungkan diri dengan pasukan induk kaum muslimin. Ketujuh, menuduh perempuan mukminah yang baik-baik dengan tuduhan telah berbuat zina. Inilah 7 dosa besar yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dosa yang membinasakan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Ijtanibu as-sab'al mubiqat."
0: Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apa sajakah hal itu, wahai Rasulullah? Beliau bersabda,
1: Asyirku billah, was-sihr, wa qatlu an-nafsi allati harrama Allah illa bilhaq, wa aklu ar-riba, wa aklu mali al-yatim, wa at-tawalli yawm az-zahr, wa qadhfu al-muhsanati al-mu'minati al-ghafilat.
0: Melakukan kesyirikan, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali sesuai syariah, makan harta riba, makan harta anak yatim, lari dari medan pertempuran, serta menuduh zina wanita mukminah yang lugu. Barang siapa yang ingin menyelamatkan dirinya dari kebinasaan dunia dan akhirat, maka wajib menjauhi 7 dosa besar tersebut sejauh-jauhnya. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua untuk menjauhi 7 perkara yang membinasakan tersebut.

0: Motivasi Islami. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi
1: Eh bro, kalau habis makan bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Hey, Zeronia semuanya. Waktu menunjukkan sudah mau jam 4. Cuaca enggak tentu ya, pagi siang biasanya cerah, sore ke malam sudah mulai gelap, sudah mulai hujan kayak kemarin ya Zeronia semuanya kan. Pagi alhamdulillah cerah, sore ke malam turun hujan. Tapi semoga malam minggu besok cerah ya Zeronia semua ya, karena beberapa belakangan ini malam minggunya pasti cuacanya kurang bagus, ya kurang mendukung untuk beraktivitas. Benar enggak? Ya, udah menunggu-nunggu mungkin kayak mau jalan-jalan, nongkrong ya kan dengan keadaan cerah ya kan, dikangenin. Karena belakangan ini hujan terus, mau keluar kayak kurang asik gitu ya serangannya semuanya ya. Ya, semoga kita juga cerah dan juga semoga yang mungkin pesta-pesta ya di Sabtu ini lancar gitu ya serangannya semuanya ya. Oke, sehat semuanya ya. Baik, Aris pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dari jalan kompleks lapangan Mariam Sipoli nomor 3 Leputra Jasingkel. Selamat sore Esramania, apa kabar ini ya, kabar Esramania yang pastinya masih setia banget di 1048 FM. Oke, edisi 8 November Oktober ya, 8 Oktober 2026. Tentunya masih bareng Kak Maida dan juga di program NND Nuansa Nada Daerah. Dan yang pastinya ini bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 6 sore nanti. Oke, selamat sore deh buatnya kamu yang lagi beraktivitas sore, semoga aktivitasnya lancar. Dan juga buat yang mau bergabung ini ya, mau kirim salam, silahkan di nomor yang sama di 08 1164 1048. Juga bisa request lagu dari WA-nya radio di nomor yang sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio 3FM.

0: musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Okay, kita balik lagi Asramania dan ya sekarang sudah pukul 17:23 melintas ya. Okay, kita bacain dulu nih undang request lagu dari WA-nya radio yang katanya, Assalamualaikum kakak. Ya waalaikumsalam. Aku mau minta lagu Aja Singkil yang judulnya Pengen Ate dari Nyai Sran ya. Salam-salamnya yang pertama buat Jaka Maida, terus Kak Vina, selamat pengantin baru, dan ada Kak Cinta, Kak Mutia, Bang Haris, Bang Davi, Bang Putra, Bang Anhar, Bang Andre, itu aja kak ya, soalnya saya gak bisa sebut satu persatu. Spesialnya buat Kak Maida, semoga cepat nyusul, dapat jodoh seperti Kak Vina. Saya selalu ya kakak. Terus ini lagunya lagi belum masuk list ini ya. Jadi nanti boleh diganti deh ya buat Kak Risma.

0: Ya oke, okay. Coba sapa lagi, ada siapa penelpon kita? Halo, selamat sore Nandi.
1: Halo, selamat sore Nandi.
0: Ya, sudah kembali. Aduh, Kak Storing. Dengan Kak Cinta ya?
1: Iya, dengan Cinta banget di Pak Barat.
0: Cinta banget sama kamu. Kabarnya gimana Kak Cin?
1: Kabarnya baik-baik dong.
0: Baik-baik ya, alhamdulillah kalau baik. Cuaca gimana di sana?
1: Kalau cuaca sih sampai sekarang masih bagus.
0: Sekarang masih bagus?
1: Iya.
0: Enggak mendung ya?
1: Enggak sih.
0: Enggak. Oke lah kalau begitu, jadi lagi ngapain ini Kak Cinta di sore harinya?
1: Lagi santai di rumah.
0: Oh, santai kawan gitu ya. Baiklah.
1: Iya dong,
0: begitu.
1: Sama biasa ayang beb.
0: Buh, mantap. Ya oke lah. Lagunya lagu apa nih Kak Cinta?
1: Iya.
0: Lagunya?
1: Daerah Batak.
0: Yang mana tuh?
1: Alusia Dahasia dari Tiru Arwana ya.
0: Oh, yang kemarin ya?
1: Iya, lagunya okay. Buat ayang beb inilah.
0: Ya, siap lah. Salamnya buat siapa Kak Cinta?
1: Salamnya buat dirimu ya, Dek. Balik hati-hati.
0: Siap.
1: Terus ada ayam beb aku ini yang lagi santai. Itu aja, Dek.
0: Oke.
1: Okay. Makasih. Selamat sore.
0: Sore kembali, Kakak. Ada Kak Cinta ya di seputaran Papak Barat, minta lagu darinya, lagu Batak ya, nanti kita puterin lagu itu spesial buatnya Kak Cinta. Dan silahkan ini buat para pendengar yang masih mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 08 1164 8 1048.

Agis Romania ya di studio sudah pukul 17:58 menit melintas. Dan ini sudah waktunya Maida untuk pamit dari ruang dengar Agis Romania semua. Insyaallah besok Maida masih mengudara lagi ya, tentunya di jam dan juga di program yang sama. Oke, Maida pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Extramania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Motivasi Islami. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwa amal seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Sedangkan yang pertama kali diputuskan berkaitan dengan perkara yang terjadi di antara sesama manusia adalah perkara darah, yakni pembunuhan atau kezaliman. Sholat adalah hubungan antara manusia dengan Rabbnya. Sedangkan darah berkaitan dengan masalah yang terjadi antara sesama manusia. Hal ini pendengar berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu shalah wa awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Perkara yang pertama kali dihisab adalah salat, sedangkan yang diputuskan pertama kali di antara manusia adalah yang berkaitan dengan darah. Hadis riwayat An-Nasa'i. Pendengar, kenapa salat yang pertama kali dihisab? Karena salat adalah hal yang paling utama dalam kehidupan seorang muslim. Salat adalah barometer atau tolak ukur baik dan buruknya pribadi seorang muslim. Jika seseorang telah menyepelekan salatnya, maka dia pasti akan menyepelekan urusan-urusan yang lainnya. Tidak mungkin tidak. Oleh karena itu, tak heran jika seseorang yang bagus sholatnya, maka dalam urusan yang lainnya atau ibadah yang lainnya, dia akan bagus juga. Begitu juga sebaliknya. Inilah hikmah yang menjadikan amalan sholat sebagai amalan yang pertama kali ditimbang di hari kiamat kelak. Kemudian pendengar, hal ini dipertegas lagi oleh sebuah riwayat yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Apabila salatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Namun apabila salatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa inin taqasa min faridatihi sai qala ar-rabbu tabaraka wa ta'ala nadaru hal li abdi min tatawwu fa yukmalu biha man taqasa min al-faridah thumma yakunu sa'iru 'amalihi 'ala dhalik wa fi riwayah thumma az-zakatu mislu dhalik. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, lihatlah, apakah pada hambaku tersebut memiliki amalan sholat sunnah? Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, Hakim dan Baihaqi. Pendengar yang budiman, jika hisab telah selesai, setelah itu akan ada penimbangan amal atau mizan. Hisab bertujuan agar seorang hamba mengakui amal baik dan amal buruk yang telah dia kerjakan di dunia serta menghitungnya. Sedangkan mizan bertujuan untuk menampakkan kadar atau ukurannya, kemudian memberikan balasan yang setimpal. Pendengar, karena sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab, maka sudah selayaknya kita sebagai muslim untuk memperhatikan sholat-sholat kita. Jika ada yang kurang, segeralah perbaiki. Baik kurang kekhusyuannya atau kurang dalam keikhlasannya. Lebih-lebih kurang karena sholatnya yang bolong-bolong. Karena perkara sholat pendengar adalah perkara yang sangat penting, yang mana meninggalkannya adalah dosa besar, bahkan bisa terjerumus kepada kekafiran. Semoga dengan mengetahui perkara ini,
kita bisa memperbaiki salat-salat kita sehingga kita bisa beruntung di hari penghisaban kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Extramania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui, salat adalah rukun Islam yang sangat ditekankan setelah dua kalimat syahadat. Kita diperintahkan salat sebagai tanda dan ciri dari orang-orang yang beriman. Selain itu, salat juga sebagai tameng atau pelindung dari segala perbuatan yang buruk dan jahat. Jelasnya, salat bisa mencegah seseorang dari perbuatan dosa atau kemungkaran. Hal ini pendengar, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Pendengar yang berbahagia, berkaitan dengan ayat tersebut, Syekh As-Sa'di menerangkan di dalam kitab tafsirnya bahwa perbuatan fahisyah yang dimaksud adalah perbuatan jelek yang disukai oleh jiwa semacam zina, homoseks, dan semacamnya. Sedangkan yang namanya mungkar adalah perbuatan selain fahisyah yang itu diingkari oleh akal dan fitrah manusia. Berkaitan dengan hal ini pendengar, Ibnu Mas'ud pernah berkata, sebagaimana yang tercantum di dalam Musnad Imam Ahmad, "Inna salata la tanfa'u illa man ata'aha." Salat tidaklah bermanfaat kecuali jika salat tersebut menjadikan seseorang menjadi taat. Al-Hasan juga berkata, "Man shalla salatan lam tanhahu 'anil fahsya wal munkar lam yazdadu biha minallahi illa bu'da." Barang siapa yang melaksanakan salat, lantas salat tersebut tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia hanya akan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia, lantas salat yang bagaimana yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwa salat mampu mencegah dari kemungkaran jika salat tersebut dilakukan sesempurna mungkin. Artinya, dikerjakan dengan penuh keyakinan dan rasa khusyuk serta mengerjakannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika kita dapati bahwa hati kita tidaklah berubah dan tidak benci pada perbuatan fahisyah atau kemungkaran setelah salat kita laksanakan? Atau keadaan kita tidak berubah menjadi lebih baik? Mengapa demikian? Itu bisa jadi disebabkan salat kita bukanlah salat yang dimaksud, yaitu yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang kita kerjakan bisa jadi hanya sebagai penggugur kewajiban saja, berleha-leha ketika menjelang waktu salat sehingga melaksanakannya di akhir waktu, dan mengerjakannya pun dengan bermalas-malasan. Ditambah lagi dengan keadaan yang tidak khusyuk, pikiran melayang kemana-mana, dan akhirnya salat pun tidak menjadi baik. Pendengar yang budiman, coba perhatikan bagaimana salat para ulama salaf. Mereka sangat khusyuk ketika melaksanakannya. Berkenaan dengan khusyuk pendengar, marilah kita menyimak kisah seorang fuqaha tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair. Beliau terkena penyakit pada sebagian anggota tubuhnya, di mana penyakit tersebut dapat menggerogoti seluruh tubuhnya. Akibatnya, dokter memvonis anggota tubuh yang terkena sakit tersebut haruslah diamputasi agar anggota tubuh yang lain tidak terpengaruh. Bayangkan, di saat itu belumlah ada obat bius agar bisa menghilangkan kesadaran ketika diamputasi. Kemudian ia katakan pada dokter untuk menunda sampai ia melakukan sholat. Maka tatkala ia melakukan sholatnya, barulah kakinya diamputasi. Dan ia pun tidak merasakan apa-apa kala itu, karena hatinya sedang sibuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pendengar, hati jika sudah tersibukkan dengan sesuatu, maka tidak akan merasakan sesuatu yang terkena pada badannya. Pendengar, sholat para ulama begitu sempurna. Segala macam kesibukan dibuang jauh-jauh, sehingga hati dan pikiran mereka hanya terfokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Syekh Asy'adi rahimahullah ta'ala berkata di dalam kitab tafsirnya, bahwa bentuk sholat yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ditandai dengan menyempurnakan sholat, yaitu dengan memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan berusaha khusyuk dalam sholatnya, yakni dengan menghadirkan hatinya. Jika ternyata sholat kita jauh dari khusyuk, maka patutlah kita untuk mengoreksi diri. Semoga dengan pemaparan yang singkat ini pendengar, bisa memotivasi kita untuk senantiasa memperbaiki kualitas sholat kita, sehingga sholat yang kita laksanakan benar-benar mencegah kita dari segala perbuatan dosa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
2: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ekstramanya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ekstramania semua. Dimanapun kamu berada, senang rasanya Davi kembali hadir ke ruang dengar Anda di program Diam Dawah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, yang selalu mengisi ruang dengar Anda di hari Kamis malam Jumat, ya. Jadi malam istimewa gitu ya, karena hanya sekali dalam sepekan ya mengisi, mencas ya iman-iman kita semua yang sudah mulai kendor ya. Malam Jumat ini kita isi kembali ya, tentunya dengan kajian ya yang sudah disiapkan ya oleh Pak Ustadz kita malam hari ini. Dan pada malam hari ini di edisi Kamis ya 8 Oktober 2026 di cuaca yang juga sangat bersahabat ya, beberapa hari yang lalu dari siang sampai malam hujan, tapi alhamdulillah ya malam hari ini ya tidak turun hujan, cuaca bagus ya. Mudah-mudahan juga para pendengar sekalian ya cuaca bagus bisa menyimak sama-sama ya, dan nanti harapannya bisa berdiskusi ya terkait dengan kajian kita tentunya ya. Dan kita sapa terlebih dahulu Pak Ustadz kita, ada Pak Ustadz Ali Basir seperti biasa. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Nabi.
0: Sehat Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah. Program Diam kembali hadir malam ini Pak Ustadz.
1: Alhamdulillah kita hadir kembali. Ini kita sejak 2010 nih Pak Nabi.
0: Oke, sedikit flashback ya Pak Ustadz ya. Ya. Artinya sudah 16 tahun ya Pak Ustadz.
1: 2010 ya. Kita mulai. Sekarang 2026. Mm-hmm. 16 tahun ya.
0: Mengudara.
1: Ya.
0: Memang pada waktu itu malam Jumat juga Pak Ustadz ya.
1: Tetap sama almarhum Bang Maman ya.
0: Awal-awal ya. Tuh ya Pak Ustadz ya. Ya.
1: Kita hadir, semoga bermanfaat bagi kita semua.
0: Memang tercetus ya atau gimana dulu Pak Ustadz? Karena radio akhir kan 2003 tuh Pak Ustadz ya.
1: Radio hadir 2003 tapi Ustadz hadir jadi karyawan radio ini kita 2007 ya, 2008 ya.
0: Oke, 2 tahun sini baru lahir program Diam, Diam ya. Berarti ini salah satu program unggulan radio ya Pak Ustadz ya.
1: Diam sama Mutiara Subuh itu.
0: Ya. Jadi sudah mengudara selama lebih kurang 16 tahun. Menemani pendengar setia sekalian ya, tentunya dengan apa ya, tema kajian yang berbeda walaupun mungkin ulang kaji aja Pak Ustadz ya. Untuk malam hari ini tentang apa nih kajian kita Pak Ustadz?
1: Insya Allah kajian kita malam hari ini kewajiban menuntut ilmu.
0: Kewajiban menuntut ilmu ya, karena bagi siapapun ya kita berkewajiban untuk menuntut ilmu ya, apalagi ada istilah raihlah ilmu sampai ke negeri jiran gitu. Atau ke negeri Cina Pak Ustaz. Ya. Oke. Ya ini menarik ya, memotivasi juga mungkin bagi para pendengar sekalian yang mungkin menganggap untuk apa ya sekolah tinggi-tinggi ya Pak Ustaz ya. Ya. Kadang ada yang berpikir gitu Pak Ustaz. Toh ujung-ujungnya jadi buruh misalnya atau yang lainnya, apakah esensinya hanya sebatas itu gitu ya? Atau ada yang lebih luas dari itu begitu ya. Nah, malam hari ini akan kita kaji. Tafadhal Pak Ustaz.
1: Terima kasih Bang Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi Rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhrajya sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira.

0: majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qilan suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir.
1: Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, berdirilah kamu, berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11. Rasulullah bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu qala qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Walhamdulillahi rabbil alamin. Islamnya para pencinta acara diam dakwah Islam amar ma'ruf nih muka di mana pun mendengarkan acara ini. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah malam hari ini Ustaz hadir kembali bersama host kita Bang Rafi di program Diam 8 Oktober 2006 Kamis malam Jumat 28-27 Rabiul Akhir ya 1448 Hijriah. Alhamdulillah Allah masih memberi kita hidayah-hidayah Islam, iman, ihsan ya. Masih dalam keadaan sehat walafiat masih Allah berikan hidayah kepada kita. Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Eksamennya kajian kita malam hari ini di program Diam ini kewajiban menuntut ilmu. Dalam Islam kan hukumnya lima itu, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, ada mubah. Nah, berkenan dengan menuntut ilmu ini merupakan kewajiban. Nah, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim laki-laki maupun perempuan. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, kalau kita lihat bagaimana fadilah ketika keutamaan menuntut ilmu ini banyak sekali ya. Jadi orang yang menuntut ilmu, terutama ilmu agama ya, kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis ini Imam Muslim meriwayatkan. Jadi kalau orang-orang dahulu, mereka menuntut ilmu itu kadang berjalan ya, bahkan menuruni gunung, mendaki gunung, menuruni lembah ya, dari satu desa ke satu desa lain, ke kampung ke lain, kota-kota lain untuk menuntut ilmu. Nah, karena memang tempat menuntut ilmu itu begitu jauh. Nah, kalau sekarang kita sudah di tangan kita ilmu itu. Nah, guru-guru kita banyak, para ustaz kita banyak. Nah, bagaimana cara kita terus ya menuntut ilmu? Dan ini wajib. Nah, berarti orang yang tidak mau menuntut ilmu berdosa. Nah, karena ini hukumnya wajib. Nah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Jadi man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi jalan menuju surga. Ini hadis Imam Muslim. Jadi salah satu amal ahli surga itu menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Itu dulu sebagai pembuka menanti.
2: Ilmu segala ilmu ya Pak Ustaz ya. Baik, ya. Kita tahu ya, mulai dari kita lahir gitu ya, mulai kita beranjak dewasa, kita dibimbing oleh orang tua kita sekolah ya. Kalau kita di Indonesia ini kan mulai dari PAUD atau TK gitu ya, beranjak ke SD, SMP, SMA ya, termotivasi sampai kuliah S1, S2, bahkan sampai S3. Ada orang yang terus jadi kejar terus pendidikan ya Pak Ustadz, menuntut ilmunya ya. Walaupun mungkin dia berasal, kita Aceh Singkil daerah jauh Pak Ustadz, daerah 3T begitu ya. Tapi tidak menjadi penghalang nih untuk terus menuntut ilmu, bahkan ya sampai ke luar negeri begitu ya. Tapi ada juga mungkin ya sebagian orang gitu yang menganggap cukuplah misalnya tamat SMP saja, tamat SMA saja, atau dan seterusnya. Dan mungkin juga karena kendala biaya atau yang lainnya begitu ya. Tapi sejatinya bagi apa sih sebenarnya Pak Ustadz pentingnya kita menuntut ilmu nih Pak Ustadz? Karena apakah sekedar mengejar ijazah saja Pak Ustadz? Atau ada yang lain?
1: Baik, gini Pak Nabi. Kalau sekarang oleh guru-guru kita ya membagi apa namanya pendidikan, ada pendidikan formal. Nah, formal itu dari SD ya, SMP, SMA atau ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, perguruan tinggi ya. Itu kan formal. Tapi orang-orang dulu mereka banyak menuntut ilmu itu secara informal. Nah, di madrasah, di surau, di masjid ya. Nah, bahkan mereka orang-orang dulu ketika masih baru aja anaknya sudah mendekati remaja, dia sudah tinggal di surau itu, di masjid itu. Nah, di langgar ya, di munasah. Mereka belajar di situ. Nah, setelah itu bekal ilmu agamanya ada, dia semua, dia pun pergi merantau. Nah, jadi sekarang ini kan kita sudah nanya. Jadi bagaimana kewajibannya, namanya kewajiban. Jadi sejak kapan untuk ilmu itu? Sejak buayan dari kecil sampai liang lahat. Jadi enggak ada kata berhenti dalam belajar itu, dalam untuk ilmu itu. Nah, ada yang formal, ada informal. Informal di mana? Di masjid, di musola, di tempat pengajian. Nah, disitulah ustadz, para penceramah sebagai gurunya. Nah, kita sampaikan apa rupanya pentingnya. Ada juga nih orang tua nih, enggak penting itu belajar di sekolah itu. Nah, nanti kamu jadi tengok si Polen itu. Sekarang seperti itu. Nah, jadi kita sampaikan nanti ya. Jadi sebenarnya dilarang menuntut ilmu itu hanya mencari dunia saja. Kita dimenuntut ilmu itu dalam rangka mencari ridha Allah. Nah, menuntut ilmu itu. Baik. Tapi Nabi mengingatkan, menuntut ilmu syar'i itu merupakan tanda kebaikan seorang. Nah, kata Nabi, "Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid din." Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan menanamkan, memahamkannya dia dalam urusan agama. Imam Bukhari, Muslim meriwayatkan. Jadi, salah satu kewajiban kita, duduklah di majelis ilmu, dengarkan tausiah penceramah guru-guru kita. Nah, terhujam dalam kalbu, yang baik diambil, yang tidak baik tinggalkan. Nah, kalau itu ada, maka may yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid din. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Nah, jadi paham setelah kita dengar, kita baca, kita telaah, dan paling penting kita amalkan. Nah, kemudian kita harus pahami ya kewajiban untuk ilmu itu ya kewajiban bagi kita. Nah, setiap pribadi kita dari sejak kecil sampai dia dewasa, sampai dia tua, sampai dia mau wafat pun tetap menuntut ilmu. Orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Kata Rasulullah, Nabi yang gambar nabi ya, dalam sebuah hadis ya. Nah, keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dirham atau dinar, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, sungguh dia telah mengambil keberuntungan yang besar. Imam Abu Daud meriwayatkan. Jadi ambillah warisan Nabi ini, yaitu ilmu. Nah, jadi kalau diantarkan kepada kita ilmu atau harta, nah, pilih mana tuh Nabi? Nah, ada juga dia ketika pilih harta. Nah, tapi banyak kekurangannya. Kalau kita pilih harta, harta itu habis. Nah, kalau kita pilih ilmu, ilmu itu akan disampaikan terus bertambah.
2: Melekat ya.
1: Melekatnya.
2: Lengket.
1: Ya, jadi warisan para nabi adalah ilmu, sementara warisan para raja adalah harta. Nah, yang jelas kewajiban menuntut ilmu itu kewajiban setiap muslim. Itu dulu benar.
2: Tapi ini juga Pak Ustaz.
1: Ya.
2: Kalau sudah ilmu, udah punya ilmu, jangan pelit Pak Ustaz. Oh, iya. Kadang ilmu ini ya perlu juga dibagikan begitu Pak Ustadz ya kan.
1: Jadi ilmu syariat ini setiap pribadi kita wajib belajar. Nah, Jadi kalau ilmu syar'i ini enggak kita pelajari, jadi mana Nabi? Apa ini pelajari dalam sebagai seorang Islam? Pertama ilmu akidah. Nah, ilmu akidah itu keyakinan kita kepada Allah. Nah, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Yang kedua, ilmu syariat. Nah, ini ilmu syariat ini. Nah, ilmu syariat ini. Nah, ilmu syariat itu sedengar contohnya taharah, berwudu, ya, salat, zakat, puasa, haji, ilmu syariat itu. Nah, apalagi termasuk ilmu tentang hal-hal yang untuk memperbaiki kehidupan kita dalam hubungan manusia, akhlak. Nah, ajarkan ilmu akhlak itu. Nah, bagaimana cara berbicara yang baik, bagaimana cara bagaimana dalam bermuamalah yang baik, bagaimana antara akhlak orang tua sama anak, bagaimana disampaikan. Nah, jadi diajarkan ilmu agama kepada siapapun ya, terutama kepada orang tua, kepada anak ini, guru kepada murid, agar kita tuh selamat. Nah, kalau ingin dunia dengan ilmu, ingin akhirat dengan ilmu, ingin dunia akhirat dengan ilmu. Nah, tapi ilmu yang benar itu benar. Nah, jangan sampai kita sembarangan mencari ilmu. Nah, sembarangan berguru. Nah, ya. Nah, harus selektif juga kita dalam memilih guru itu. Nah, jadi kalau kita lihat ya, bagaimana fadilahnya orang menuntut ilmu? Segala sesuatu di langit dan di bumi memintakan ampun untuk para penuntut ilmu. Nah, jadi kata Rasulullah, segala sesuatu memintakan ampun bagi ahli ilmu sampai-sampai ikan di lautan. Nah, ikan di lautan. Berapa banyak ikan lautan itu mintakan ampun kepada Allah agar yang orang ilmu diampunkan Allah. Nah, inilah istimewanya para ahli ilmu tadi. Dia pewaris para nabi. Orang diberikan ilmu, dia mendapatkan kepahaman dan agama. Dan orang yang berjalan menuntut ilmu sama dengan jihad fisabilillah. Nah, kata Rasulullah, man ja'a masjidin hadha lam ya'dihi illa likhairi. Nah, siapa yang mendatangi masjidku ini tidaklah yang mendatanginya kecuali untuk kebaikan yang akan dipelajarinya atau diajarkannya, maka dia setara dengan kedudukan mujahid fisabilillah. Ibnu Majah meriwayatkan itu. Jadi orang yang datang untuk ilmu hakikatnya dia seperti orang berjihad. Jadi jangan kita anggap itu kecil. Jihad itu kan jiwa raga ya. Nah, berperang. Jadi berangkat dari rumah menuju tempat belajarnya hakikatnya mujahid. Nah, makanya fisabilillah, andai kata dia ada pembagian zakat, dia dapat zakat sebagai fisabilillah. Nah, orang yang berjuang jalan Allah, termasuk para penuntut ilmu, termasuk para pengajar ilmu. Itu dulu Pak Nabi.
2: Ya, termasuk misalnya kita menuntut ilmu sampai ke luar negeri gitu Pak Ustaz. Pas ya, lagi kuliah di luar negeri, ternyata di negara itu sedang perang gitu Pak Ustaz ya, dan syahid dia Pak Ustaz.
1: Ya. Begitu juga mamanya ada orang apa namanya, ada bagi-bagi zakat. Nah, kemudian dia seorang perantau sedang kuliah mamanya, mahasiswa. Dari mana? Oh, dari sana katanya, dari pulau lain sampai kemari. Nah, sekarang Anda ingin zakat, berikan dia sebagai fisabilillah. Nah, kan ada bab asnaf zakat itu fisabilillah. Nah, berikan, tapi dari zakat harta ya, bukan zakat fitrah ya, zakat harta. Nah, kenapa dia fisabilillah? Karena itu orang yang berjalan untuk ilmu itu setara sebanding dengan orang fisabilillah. Nah, jadi jihad fisabilillah termasuk dengan menuntut ilmu. Nah, begitu juga ketika dia telah wafat, pahalanya mengalir Nabi. Nah, mengalir ya, sebagai ya, karena ilmunya yang sampaikan tadi. Nah, idza matal insan in qata'a anhu amalu illa min salasin. Min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'ullah. Apabila manusia meninggal, putus hubungan kehidupan dunia kecuali tiga: sedekah jariahnya, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakannya. Itu dah mendapat
2: ilmu ya Pak Ustaz ya. Jadi ya, dari mana, segimana ya Pak Ustaz, ilmu yang bermanfaat ketika kita ya, mengajarkan anak-anak ngaji misalnya Pak Ustaz ya. Ya,
1: jadi bukan hanya mengajarkan anak, apapun ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain, ilmu terus dipakainya. Tapi Martin ilmu yang baik ya. Contoh, ada seorang ibu ngajari anaknya masak. Nah, itu kan masak kan, nah, rupanya dia bisa. Kemudian diajarnya lagi bermanfaat. Nah, jadi ilmu bermanfaat itu. Makanya Nabi berdoa kepada Allah agar kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yaksa', wa min nafsin la tasba', wa min da'watin la yustajabulaha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang enggak pernah puas, dari jiwa yang enggak pernah puas, dari hati yang enggak pernah khusyuk, dari doa yang enggak dikabulkan. Nah, jadi orang yang menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu itu bekal teman Nabi. Nah, kalau ilmunya bermanfaat. Nah, jadi begitu juga Nabi pernah bersabda ini. Empat amalan orang hidup yang pahalanya tetap mengalir setelah orang tersebut meninggal dunia. Seseorang yang mempunyai doa tersebut bermanfaat untuknya. Seseorang yang bersedekah, maka pahala yang mengalir untuknya. Selama sedekah itu berpahala setelahnya. Seseorang mengajarkan ilmu dan mengamalkannya setelahnya, maka baginya pahala sebesar pahala orang yang mengerjakannya sedikit pun ya, tanpa mengurangi pahala orang itu. Jadi gitu. Jadi inilah manfaatnya kalau kita menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Bakhil, jangan pelit, betul. Nah, ya kalau ibu-ibu guru, ya ibu guru nih, Pak Nabi, ngajari kita satu tambah satu dulu. Guru SD kita ke satu ya. Satu tambah satu, dua. Sekarang kita tahu satu tambah satu, dua. Itu berkah guru kita dulu. Nah, ya yang ngajarkan tuh guru kita tuh udah wafat namanya. Pahalanya mengalir sama dia. Nah, ingat ya, siapa gurumu dulu? Dulu guru saya ngajari satu lidi gitu kan, tambah satu lidi, dua lidi. Siapa dulu? Ingat kalau guru sport. Dia mana? Dia telah tiada. Pahalanya mengalir. Nah, jadi jangan kita nganggap ilmu itu harus kamu ya, dulu saya diajarkan oleh sekolah. Oh ya, mana dia udah tiada, mengalir pahalanya. Nah, ini istimewanya beda dengan harta, Pak Nabi. Kalau harta kalau dikeluarkan habis. Kalau ilmu disebarkan, wah, dia bermanfaat. Ya, terus mengalir laksana air ya, mengalir terus pahalanya walaupun yang mengajarkan telah tiada. Inilah istimewa, makanya setiap kita wajib untuk menuntut ilmu. Tetapi
2: itu ya Pak Ustaz ya. Jadi ya, bagaimana urgensi ya, pentingnya kita untuk menuntut ilmu. Ternyata ya tidak hanya di dunia ya, tetapi hingga ya bisa mengantarkan kita ke surga, Pak Ustadz ya. Jadi modal gitu ya, apa pemberat kita di surga, Pak Ustadz ya.
1: Yes, contoh saya Pak Nabi. Sekarang kita sholat, siapa yang ngajari kita sholat dulu? Sekarang kok bisa sholat kita?
2: Ustadz
1: yang dulu, ngaji dulu. Nah, ambilnya. Dia sekarang di mana? Enggak tahu kita ada di mana dia.
2: Meninggal, Pak
1: Ustadz. Nah, telah mengajari kita sholat. Nah, itu kita tahu pelajaran matematika mamanya. Kali-kali itu siapa dulu? Dulu guru SD saya dulu ngajar itu. Nah, di mana? Saya enggak tahu sekarang apa masih pahalanya mengalir sama dia. Kenapa? Kita pakai ilmunya. Nah, makanya
2: profesi guru ini mulia sekali.
1: Jadi guru ada guru secara formal di sekolah, ada informal di tengah masyarakat. Nah, dalam kehidupan rumah tangga, orang tualah guru anak. Nah, jadi anak itu tentang iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, kepada takdir. Ajarkan tentang rukun Islam yang lima, dua kelima syahadat, sholat lima waktu, puasa Ramadan, zakat, haji. Ajarkan tentang ihsan. Ya, berbuat ihsan itu apa? Di mana saja? Nah, berbuat baik. Ya. Nah, jadi berbuat baik antak budulakan katarahu, fa ilam takun tarahu fa inayaraka. Kesembah Allah seakan-akan kepada Allah. Sampaikan berbuat baiklah di mana saja berada. Rupanya apa Nabi dilakukan? Nah, dimanapun dia berada dilakukan kebaikan, yang ngajarkan dapat pahala. Nah, jadi istimewanya kita. Nah, begitu juga kenalkan juga yang jahat supaya itu dihindari. Contohnya, nah ini yang benda ini benda haram, jangan dekati. Yang ini haram, yang ini boleh. Nah, sampaikan. Nah, yang ini haram jauhkan ya, yang dibolehkan ialah oleh agama, oleh Quran, oleh Sunnah, tunaikan. Nah, jadi dan itu kewajiban kita, Nabi. Nah, jangan kita nganggap kewajiban menyampaikan kebaikan itu tugas ustaz saja, salah. Nah, kewajiban menyampaikan kebaikan setiap pribadi kita. Wal taku minkum ummati yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kan ini moto kita Nabi. Program diam ini ya. Jadi tidaklah ada di antara kamu segolongan umat

0: yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, mereka lah orang-orang beruntung. Surah Ali Imran 104. Kan itu moto kita itu. Nah, moto-moto subuh sama moto-moto motonya diam itu. Jadi apa? Setiap kita itu punya kewajiban mengajak orang berbuat baik. Nah, mencegah berbuat mungkar juga. Nah, agar kita menjadi pribadi yang beruntung. Jadi orang yang mengambil ilmu, ya, ilmu yang benar ya dari sumber Quran Sunnah, kita itu hakikatnya orang beruntung. Berarti orang tidak mengambil ilmu, orang rugi. Berdagang saja kita ingin untung ya. Nah, begitulah kita ingin mendapatkan untung dunia untuk akhirat dengan ilmu. Itu dah mendapat. Ya.
1: Termasuk kajian kita malam hari ini ya Pak Ustaz,
0: iya.
1: Ya. Ini juga kan berbagi ilmu.
0: Kita setiap malam malam Jumat kita hadir kan. Didengarnya main 1 jam lebih kita kan 2 jam, mendekat 2 jam. Ini kan seperti sekolah nih Madami.
1: Iya.
0: Sekolah itu kan bedanya sekolah itu kan ada
1: papan tulisnya.
0: Jadi kan ada unsur namanya peserta didik, ya kan? Ada guru, ada materi, ada evaluasi gitu kan. Nah, ada juga sama kita nih Madami. Nah, ada media. Ini kan media nih. Nah, yang penting ada niat untuk belajar, ini penting Madami. Ah, saya kan sudah tua, enggak ada kata tua dalam belajar, dalam untuk ilmu. Nah, terus ya. Tapi kalau sudah tiada baru enggak ada lagi berhenti, enggak ada lagi untuk belajar. Itu dah
1: Madami. Lagunya Rumah Irama ya, Pak Ustaz.
0: Iya.
1: Kalau sudah tiada baru terasa itu Pak Ustaz ya.
0: Jadi, mumpung Allah berikan kita kehidupan, belajar terus. Nah, di Jumat Madami, salat Jumat kita. Ketika kita salat Jumat, kita enggak boleh protes itu. Karena kita dengarkan khutbah, hakikatnya si khatib menyampaikan ilmu kepada jemaahnya, enggak boleh bertanya. Nah, tapi setelah ceramah, setelah khutbah, selesai salat, silakan mau diskusi. Dengan metode saja tanya jawab ya. Ceramah seperti ini atau dialog itu kan metode, intinya bagaimana kita menyebarkan ilmu tadi. Ada yang orang bertanya dijawab, yang mendengar dapat ilmu juga. Nah, jadi kalau dalam sejarah metode-metode seperti itu ada. Nah, ada datang kepada Rasulullah bertanya, lalu Nabi menjawab. Ada yang Nabi menyampaikan di hadapan para sahabat tanpa pertanyaan. Nah,
1: butuhkan atau perlu orang lain begitu ya. Tapi kalau misalnya enggak perlu orang lain, mentang-mentang dia lulusan S3 begitu Pak Ustaz, sekelilingnya mungkin enggak ada yang pendidikannya setara, jadi ya agak sombong dikit itu Pak Ustaz.
0: Gini,
1: ya.
0: Catat nih Munafi.
1: Oh
0: ya. Catat nih. Kita jangan sampai terpercaya dengan titel ya. Ustaz S2 nih. Nah, bagaimana apakah kadang kan begini, begitu dia S2 S3, dia enggak mau lagi menyampaikan sembarangan ilmu.
1: Nah,
0: ini keliru. Justru begitu makin tinggi titelnya, makin punya kewajiban banyak untuk menyampaikan di mana saja. Karena kan hitung-hitungan. Nah, berapa rupiahnya, baru saya menyampaikan, kan begitu, ini keliru. Tapi begitu juga kita mendengarkan, harus kita penghargai, ada juga penghargaan kita. Nah, jadi bagaimana itu kan, tapi yang jelas ya, makanya Nabi mengingatkannya, dilarang menuntut ilmu dengan niat hanya selain mencari ridha Allah. Nah, dia niatnya untuk supaya dapat harta, dapat duit, dapat kedudukan sebagainya. Hati-hati nih. Dalam sebuah hadis yang sangat panjang Nabi mengingatkan ya. Dalam hadis ini Abu Hurairah mengatakan Nabi bersabda, kemudian kata Rasulullah, seseorang yang mempelajari ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Quran, ia dibawa di hadapan Allah, lalu disebutkan nikmat-nikmat Allah kepada dirinya dan ia pun mengakuinya. Lalu Allah berkata kepada, untuk apakah engkau gunakan nikmat tersebut? Ia menjawab, aku mempelajari ilmu, mengajarkannya, dan membaca Al-Quran kepada-Mu, ya Allah. Allah mengatakan, engkau berbohong. Sebenarnya engkau mempelajari ilmu dan mengajarkannya supaya disebut alim. Engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan qori. Begitulah kenyataannya. Kemudian diperintahkan agar ia diseret, lalu dilemparkan ke neraka. Ini bahaya Nabi. Jadi kalau ada orientasinya, dia sekolah, dia nentu ilmu, ya kemudian menyampaikan orientasinya hanya duit, hanya harta dan sebagainya, hati-hati. Berarti dia tidak mencari ridha Allah. Siap-siap ya, bisa diseret, dicampakkan ke neraka. Oleh karena itu tunaikanlah kewajiban itu kepada Allah. Bagaimana kalau ternyata dia diupah nih Nabi kan? Habis ceramah diamplopkan ya. Terima itu rezeki datang dari Allah, jangan perlu ditolak. Nah, kalau umpamanya disedekahnya lagi urusan lain ya. Namanya diundang ustaz nih, kemudian pulang dikasih amplop.

0: repotnya. Nah, tapi yang penting adalah jangan si guru tadi su tadi ya hitung-hitungan. Kalau enggak sekian enggak mau, nah ini yang keliru.
1: Ada, Pak Ustaz.
0: Ada.
1: Nah, ada, ya, Ustaz. Ya.
0: Nah, ditanya berapa berapa panggilan tarifnya. Nah, kalau ada sitetnya sekian katanya, mau jadi enggak gitu kan. Tapi kalau seorang apa ya, kadang itu tadi siapa siapa duluan, kadang kan itu angka-angka ini kecil, ini besar, ini kecil. Nah, akhirnya ini jangan, nah, enggak gitu. Tapi yang jelas apa? Innamal a'malu binniat, semua amal itu tergantung niat. Begitu juga para jemaahnya, para murid-muridnya artinya jemaah. Harus harus lihat juga si guru kan dia juga punya keluarga, punya kebutuhan, punya semua ya, sama sebagainya kita. Waktunya digunakan itu kita harus tahu. Tapi begitu si guru, dia niat menyampaikan kepada Allah. Nah, di balik itu jemaahnya, guru murid-muridnya memsejahterakan zaman dulu tuh. Gajinya cuma bawa uang minyak katanya. Kan ada uang minyak kan betul-betul uangnya. Berapa? Bahkan ada juga sih dengan beras. Itu zaman dulu tuh. Nah, begitulah dulu mereka, cuma itulah kemampuannya. Si guru ngajar terus. Nah, buktinya berkahnya sekarang kita rasakan. Nah, coba kalau sekarang ini kan makin kondisi ekonomi kebutuhan sebagainya. Kita harus pahami itu kondisi itu. Nah, tapi lagi-lagi sampaikannya yang menuntut ilmu, menyampaikan ilmu semata-mata mencari ridha Allah, itu tanamkan di hati agar ada keberkahan ilmu tadi.
1: Berkah tadi ya Pak Ustadz ya, bukan semata-mata materi tadi Pak Ustadz ya. Materi itu sekian, nomor sekian.
0: Dengan niat selain mencari ridha Allah. Nah, jadi kita harus mencari ridha Allah dalam menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu itu. Itu benar.
1: Ya baik, pendengar sekalian ya, sudah banyak yang disampaikan dari tadi yang diskusi Pak Ustadz sama Bang Davi aja. Nah, ini giliran kami ajak untuk ekstramania semua ya, gabung ya di diskusi kita ini ya tentang kewajiban menuntut ilmu ya. Bisa melalui interaktif di 0811-648-1048 atau bisa melalui sambungan WhatsApp ya, sambungan telepon WhatsApp-nya radio juga di nomor yang sama. Bisa DM di Instagramnya Radio Ekstra maupun di Facebooknya Ekstra FM ya. Jadi untuk para pendengar sekalian ya, kadang ada Pak Ustadz orang tua yang menginginkan apa ya anaknya belajar atau sekolah tinggi, tapi si anak gitu Pak Ustadz ya merasa kalau wah ini dipaksa nih sama orang tua gitu kan. Terakhir nggak selesai Pak Ustadz, apa ya, di tengah jalan dia putus gitu kan dengan banyak alasan. Bahkan nih mohon maaf nih Pak Ustadz, yang sudah kadang mau di ujung tinggal skripsi aja nggak selesai Pak Ustadz dengan alasan si anak ya saya kan dulu dipaksa sama orang tua gitu. Ada seperti itu Pak Ustadz, mungkin nasihatnya seperti apa
0: kira-kira? Iya gitu Ustadz, Ustadz juga pernah merasakan juga tuh bagaimana kuliahnya sampai S2 ya. Jadi apa namanya, memang ketika sudah kuliah itu, sudah sekolah itu ya, harus dimulai dari niat. Nah, niat kena Allah. Nah, orang tua mendukung anak mau, ya walaupun kadang dalam kondisi yang sangat sederhana, tapi ada kemauan, Allah berikan jalan. Nah, jadi jelas ya, betul kata Munda, itu banyak kasus. Ya, sudah kirim uang, rupanya dibawanya untuk bermain-main. Ya. Sementara ada yang orang kekurangan, dia betul sungguh-sungguh. Betul kata pepatah Arab itu, man jadda wa jadda, siapa yang sungguh-sungguh dia akan mendapat hasil ya. Nah, tapi orang yang bermalas-malasan ya apa namanya ya, apalagi semuanya serba ada, akhirnya dia menganggap itu masa-masa seperti itu ya. Tapi gimana ya tadi ya, itu kondisi itu memang realistis sebenarnya. Nah, ada yang dia pulang kuliah dia kerja, bahkan dia sambil kuliah sambil kerja, ada itu. Ya, kalau mengharap kiriman dari kampungnya, mungkin dari desanya, dari orang tuanya kurang, dia bekerja. Nah, tapi selesai juga. Nah, begitu apa namanya selesai, terasanya beda mana tapi. Nah, kan kita rasakan juga. Nah, ada yang dia minta beri, tapi sampai apa rupanya enggak ada rupanya di kuliah. Nah, makanya orang tua pun lihat juga, kan ada KRS-nya itu. Nah, kata rencana studinya itu kan, nah, lihat nilainya. Nah, jadi orang tua seperti, jadi bukan hanya sekedar nih berapa uang kasih tapi nggak perhatikan. Nah, jadi memang semua itu makanya orang tua jujur, anak juga jujur. Nah, dimulai dengan niat tadi, Mbak. Baik, itu dah, Mbak.

0: Bahkan ada yang kadang-kadang nih, mohon maaf nih Pak Ustaz, orang tua menginginkan anaknya masuk pesantren gitu Pak Ustaz. Ya. Setahun, dua tahun, belum sampai tamat Pak Ustaz, sudah keluar dan lain sebagainya gitu.
1: Ya, ada anggapan itu solusi benar nih. Nah, mungkin harus ya solusi kan gimana supaya anak ini kan jahat nih.
0: Iya, betul.
1: Nah, jadi apa namanya itu harus diluruskan ya. Nah, justru yang anak-anak yang luruskan adalah niat orang tua ya kepada kita. Iya. Oh, saya masukkan anak itu apa? Dengan harapan dia ilmunya bertambah, akhlaknya baik ya, keyakinan kepada Allahnya bagus ya, gitu. Mm-hmm. Nah, ya, bahkan jangan pula menawi dia dari rumah udah bandal masuk dia pesantren, rupanya menjadi virus pula, mengganggu pula fasam yang udah ada. Dia pula di pesantren itu malahan membuat onar pula, ini jadi mengganggu pula, jadi enggak baik. Nah, jadi memang sama-sama. Jadi datanglah saya sekali seminggu, satu sekali sebulan, perhatikan bagaimana perkembangannya. Hmm. Ya, ada juga menawi enggak betah dia menawi. Nah, keluar dia kemudian masuk yang sekolah biasa.
0: Iya. Ada sempat. Nah, iya.
1: Nah, tidaknya bangun pagi, tengah malam, tahajud nanti kan. Nah, jadi ternyata dan kena memang di kalau dia pengawasannya kuat di rumah kenapa enggak gitu kan? Kena pengawasan dari juga. Nah, itu dia mendapat ya.
0: Tapi ya jangan menjadi alasan ya. Kembalilah ya. Enggak. Mungkin bagi si anak kalau demikian ya istilahnya apa ya? Hargai niat baik orang tua. Memang ya awalnya mungkin agak-agak terpaksa gitu kan. Lama-lama kan ada sesuatu yang harus dipaksaan duluan nih Pak Ustadz. Baru nanti ya mungkin ada sadar di kemudian hari gitu ya. Karena ya niat dari orang tua itu sudah bagus gitu ya. Tinggal bagaimana ya anaknya. Gak mungkin orang tua itu kepengen menjerumuskan anaknya untuk hal-hal yang gak baik Pak Ustadz kan.
1: Ya semua orang tua kan pingin apa anaknya itu baik, sukses kan. Nah, tapi itu tadi sebenarnya dimulai dari rumah. Nah, dimulai dari ku ampusakum, diri dan keluarga. Nah, jadi lembaga pendidikan itu kan apa namanya sambungan dari apa namanya dari rumah ya. Karena kita enggak sanggup aja orang tua mendidik di rumah, akhirnya kita serahkan ke lembaga pendidikan. Nah, dia madrasah, pesantren kita kan sebagai perpanjang tangannya. Nah, tapi yang jelas ya apa namanya kewajiban untuk ilmu itu wajib ya, secara formal juga, secara informal juga ya. Nah, gitu kita mendapati. Baik.
0: Ya. Jadi ekstramania semua yang punya anaknya, yang punya apalagi punya secara materi sanggup begitu ya, menyekolahkan anaknya dan anaknya mendukung gitu ya, artinya ada kemauan juga untuk melanjutkan, ya bagus gitu ya. Iya, sebagian juga ada yang mungkin ya gimana ya, orang tuanya karep tapi anaknya enggak gitu kan. Terakhir ya nggak usah dipaksakan kali ya. Tapi ada juga yang senior anaknya kepingin gitu kan, tapi orang tuanya nggak mampu dari segi biaya. Tapi jangan khawatir kan, banyak beasiswa yang ditawarkan sama pemerintah ya Pak Ustadz, itu salah satu jalan juga tuh Pak Ustadz kan.
1: Semua amal itu kan tergantung niat. Nah, bagi orang-orang tua lepas anak itu baringi dengan doa. Nah, terus dipantau dari jauh ya. Nah, apa namanya, yang jelas antara walaupun kadang ada juga pendapi dilepaskan oleh orang tua dah nggak, pokoknya udah tahu beres lah. Nah, nah, jadi kita mendidik, membina generasi itu bukan hanya sekedar uang saja, yeah. Perlu juga perhatian, perlu juga doa, perlu juga dukungan sebagainya ya. Ya, intinya bagaimana generasi kita ke depan lebih baik. Jadi kewajiban untuk ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Pak Nabi, begitu juga ketika kita memilih guru, Pak Nabi, harus selektif. Nah, selektif dalam menuntut ilmu agama. Enggak semua guru kita ikuti, Pak Nabi. Ternyata ada guru-guru yang enggak boleh kita minta ilmunya. Apa saja, Pak Nabi? Kita break dulu setelah
0: ini. Ini bikin penasaran nih ya untuk para pendengar ya. Jangan kemana-mana. Ya, tetap di program Diam Dawah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar.
2: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah

harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya.
0: Kok kak? Ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.

karena itu ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertukaran terjadi. Biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka.

0: Baik, pendengar, kembali di program Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Kewajiban menuntut ilmu. Sudah panjang kali lebar sampaikan Pak Ustadz ya. Kita lanjut lagi yang bikin penasaran tadi Pak Ustadz.
1: Ya, terima kasih Pak Nabi ya. Ya. Kita masih mengkaji kewajiban menuntut ilmu ya. Kewajiban muslim menuntut ilmu. Ketika kita menuntut ilmu itu, kita harus melihat kepada siapa kita berguru, Pak Nabi. Jadi enggak semua guru kita ikuti ya. Nah, dalam hal ini ilmu agama ya. Kalau ilmu umum siapa silakan saja ya. Kalau kita lihat merujuk dari apa namanya kriteria memilih guru ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibrahim An-Nakhai ya, rahimahullah mengatakan para salafi saleh dahulu, orang saleh dahulu jika mendatangi seseorang untuk diambil ilmunya, mereka memperhatikan dulu bagaimana akidahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana sholatnya. Baru setelah itu mereka mengambil ilmu darinya. Nah, begitu ya, ada yang meriwayatkan dalam sunannya. Jadi kalau kita ingin mencari guru, terutama guru agama nih, Nabi, guru agama, gurunya mengajarkan tentang keislaman ya, lihat bagaimana akidahnya. Nah, jadi akidah yang benar sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya ya, akidah. Keyakinan kepada Allah bagaimana akhlaknya dan bagaimana pula sholatnya. Jadi ini lihat ya, kalau kita ingin mencari guru, jadi akidah yang benar sesuai dengan akidah Nabi ya, ya dan para sahabatnya. Yang kedua ilmu, yang tiga akhlaknya baik. Nah, tiga itulah, akidahnya benar, ilmunya mapan ya, bukan orang bodoh ya, dan akhlaknya baik. Nah, kalau kita lihat bagaimana Imam Malik ya, rahimahullah, Imam Malik ini salah satu imam yang mazhab empat ya. Dia mengatakan ilmu tidak boleh diambil dari empat orang. Nah, jadi empat orang ini enggak boleh kita jadikan guru agama. Maksudnya enggak boleh kita jadikan guru untuk menuntut agama ya maksudnya. Yang pertama, orang yang bodoh yang nyata bodohnya. Nah, ini enggak boleh kita ambil ilmu dari orang yang bodoh, jelas bodohnya. Yang kedua, sahibul hawa, ahli

0: ahli bid'ah, ia mengajak agar mengikuti hawa nafsunya. Enggak boleh kita ngikuti orang ahli ahwa ini, ya, yang sahibul hawa ini, yaitu ahli bid'ah yang mengajak kepada mengikuti hawa nafsunya. Nah, yang ketiga, tidak boleh kita ikuti guru orang yang dikenal dustanya dalam pembicaraannya. Nah, itu ya, tidak boleh kita mengambil ilmu dari orang yang dikenal dustanya dalam pembicaraannya dengan manusia, walaupun dia tidak pernah berdusta atas nama Rasulullah, ya. Nah, jadi jangan ambil ilmu dari guru orang yang sering berdusta. Dan yang keempat, seorang yang mulia dan soleh yang tidak mengetahui hadis yang ia sampaikan. Jadi kalau dia menyampaikan tapi enggak jelas dari mana datangnya, tapi dengan hadis dan sebagainya, jangan kita ambil ilmunya. Nah, ini kata Imam Malik, ya. Boleh dicatat ini. Ilmu tidak boleh diambil dari empat orang. Pertama, orang yang bodoh yang nyata bodohnya, yang nyata kebodohan. Yang kedua, sahibul hawa, ahlul bid'ah yang mengajak agar mengikuti hawa nafsunya. Yang ketiga, orang yang dikenal dustanya dalam pembicaraan. Nah, pembicaranya dengan manusia, walaupun dia tidak pernah berdusta nama Rasulullah, ya. Nah, yang keempat, seseorang yang mulia dan soleh yang tidak mengetahui hadis yang dia sampaikan. Makanya kalau sampai ini hadisnya, ini Qur'annya, ini hadisnya, itu benar. Nah, tapi katanya pokoknya ini hadis Nabi lah pokoknya. Tapi di mana sumbernya? Enggak jelas. Nah, makanya ada hadis sahih, ada sahih hasan, ada dhaif. Nah, jadi dia sembarang sampai saja. Nah, ini empat inilah enggak boleh kita ambil gurunya, ilmunya, benar. Kita ulang kembali, ya. Ini perkataan, ini bukan hadis, ini perkataan Imam Malik, ya. Hadis ini perkataan. Nah, yang bunyi, yang bahasa Indonesianya gini. Ilmu tidak boleh diambil dari empat orang. Pertama, orang yang bodoh yang nyata kebodohannya. Yang kedua, sahibu nyata keyakinannya keliru, jangan berguru. Nah, sekarang kan orang kan ikut saja katanya. Nah, ya lihat, ya, apa namanya. Jadi kalau kita sebagai guru penceramah ini, rujukan kita utama Al-Quran. Nah, setelah itu sunnah-sunnah Rasulullah. Kemudian silakan ambil pendapat-pendapat para ulama, guru-guru kita, silakan. Itu dah benar.
1: Artinya, ya, enggak sembarangan juga, ya, bagi kita mungkin, ya, Pak Ustadz, ya, untuk membagikan ilmu yang sekiranya sebenarnya kita sendiri masih ragu gitu, ya, Pak Ustadz, ya, untuk bagaimana kita menyampaikannya. Karena kadang gini juga, Pak Ustadz, kan, enggak semua orang itu bisa kita jadikan guru, ya, Pak Ustadz, ya.
0: Gini juga, mana, ya, ilmu itu datang dari siapa saja. Memang ada perkataan Ali bin Abi Thalib itu unzur maqala wala tanzur maqala. Lihat apa yang disampaikan orang, cabang-cabang jangan lihat siapa menyampaikan. Silakan kita dengarkan ucapan orang. Nah, tapi ini kalau kita ingin berguru secara total, Pak Nabi, berguru secara total, coba jangan berguru, mencari ilmu dengan empat yang kriteria tadi. Ilmu tidak boleh diambil dari empat orang. Pertama, orang yang bodoh yang nyata bodoh kebodohannya. Yang kedua, sahibul hawa, ahlul bid'ah yang mengajak agar mengikuti hawa nafsunya. Yang ketiga, orang yang dikenal dustanya dalam pembicaraan. Ya, yang keempat, seseorang yang mulia dan soleh yang tidak mengetahui hadis yang ada yang ia sampaikan. Nah, ini betul. Jadi kalau bertanya, silakan tanya Ustaz. Nah, ini tentang ini. Tolong tunjukkan saya mana dalilnya. Datang Ustaz, ini Qur'annya, ini hadisnya. Nah, sikap kita sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami patuh. Nah, begitu. Nah, ada lagi mana, Pi? Dia ngajari sholat, tapi dia enggak sholat. Nah, jangan berguru sama dia. Nah, gitulah contoh. Dia, jangan berjudi. Dia nampak gurunya berjudi. Nah, jangan ikut. Nah, kenapa? Akhlaknya tadi. Nah, dia menyampaikan ilmu, tapi enggak ada sumbernya. Nah, kena hawa nafsunya, ada orang ikut, ya. Jangan mau. Jangan ikut. Nah, itu maksudnya, jadi penting sekali. Makanya kita dalam Islam disuruh kita untuk ittiba. Itibak itu mengikut dengan melihat sumbernya. Jangan taklid. Kamu zikir gitu. Ya gitulah ajar guruku ya gitulah. Harusnya gitu, enggak gitu. Pak guru, tolong tunjukkan saya bagaimana cara zikir diajarkan Rasulullah. Bagaimana tuntunan zikir menurut Quran dan Sunnah. Jadi sampaikanlah, Quran mengingatkan ya ayyuhalladzina amanu zkuru dzikran katsira wasabbih bukrat wa asila. Wahai orang beriman, zikir kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya di waktu pagi dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Surat Al-Ahzab ayat 41-42. Nah, bagaimana tata cara berzikir?

0: Wazkur rabbaka fi nafsika, surat Al-A'raf 225. Jadi jelas sumbernya. Nah, bagi apa yang disampaikan, yang dibaca Nabi dalam zikirnya? Subhanallah. Sampaikan hadisnya. Nah, jadi jelas bagi kita mendengarkan sami'na wa atha'na. Nah, begitu Pak Nabi. Nah, jadi yang pula kamu zikir seperti itu. Iya, gitu kata guru saya, gitulah. Ya pokoknya, ah gitulah. Nah, pas guru pasti enggak pernah salah. Nah, ini keliru. Nah, gitu kan. Nah. Kita Pak Nabi ingat ini kan pengajian ini kan udah lama nih.
1: Iya, Ustaz.
0: Nah, mutarif pun 18 tahun itu. Setiap sampaikan mana? Sampaikan Qur'annya, sanadnya. Itu tugas kita sampaikan. Nah, sampaikan wa ta'na. Jangan pula kita udah disampaikan Qur'annya, udah disampaikan hadisnya, lalu Qur'an hadisnya dibantah. Jangan. Kita kan rujukan hidup kita kan fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ilal rasul. Apabila berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul Al-Qur'an dan Sunnah. Itu dah benar.
1: Itu ya Pak Ustaz, jadi enggak ada ujung pangkalnya Pak Ustaz ya. Kadang kan ini mau ngetes beradu ilmu atau gimana gitu Pak Ustaz ya.
0: Begini pula, kita tidak boleh mundabi, tidak boleh kita yang sudah jelas kita debatkan, tidak boleh. Nah, yang kita dimuzakarahkan sesuatu yang perlu di sekarang silakan, tapi begitulah. Nah, sebaiknya kita ittiba itu kita dengar, kita dengar kita yang dia sampaikan, lalu kemudian kita cari sumbernya. Nah, makanya para guru kita jadi gini, maksudnya kita ngajari. Nah, begini tuntunan zikir, coba lihat suratnya ini, hadisnya ini. Nah, gitu kan Nabi. Nah, jadi beramalnya sesuai dengan ilmu agar ibadah amal kita itu diterima Allah. Jadi enggak usah kita berdebat, tidak harus kita, enggak ada guna itu Nabi. Nah, kalau di umpamanya di forum kajian umpamanya silakan muzakarah. Nah, punya ada pembanding silakan. Nah, tapi kan intinya apa kita yang kita cari adalah kebenaran, bukan kemenangan. Nah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Serulah ke jalan Allah dengan hikmah dan beri pelajaran baik kalau membantah dengan cara yang baik pula. Surat An-Nahl 125. Itu dah mudah.
1: Ya, memang gitu ya, karena kita tahu ya namanya sama-sama belajar ya. Intinya kan itu Pak Ustaz ya. Bukan istilahnya ada yang sosok pintar gitu. Kadang ada juga yang mungkin pendidikannya sudah tinggi begitu Pak Ustaz, tapi ya mohon maafnya ya bukan kalah atau bagaimana gitu kan. Yang mungkin pendidikannya lebih di bawahnya lagi ya bisa memberikan pencerahan dan lainnya gitu. Intinya kan di situ sama-sama belajar, bukan berarti yang sekolahnya lebih tinggi itu wah ini ilmunya lebih tinggi gitu.
0: Kadang gini Pak Nabi, sekolah itu kan pengalaman belajar. Nah, kalau pengalaman yang lain-lainnya kan mungkin perlu kita belajar juga. Ini silakan kita ambil ilmu dari siapapun ya, tapi tadi ya. Nah, lihat sholatnya, lihat akidahnya, lihat akhlaknya, gitu kan? Nah, itu tadi tidak boleh mencari, kata Imam Malik ya, tidak boleh ngambil ilmu dari empat golongan tadi. Nah, kita lihatlah ya. Yang jelas, ya. Nah, Islam mengajarkan kepada kita iqra, baca. Nah, baca. Apalagi sekarang ini lebih enak lagi ya. Ada tulisan di Google itu ya. Nah.
1: Yeah.
0: Nah, tapi jangan pula pokoknya dari mana kalau dari Mbah Google. Nah, itulah dia. Nah, enggak semuanya. Tapi ya disampaikan tadi, ya, ini rujukannya. Nah, ini Qur'annya, ini hadisnya. Tinggal kalau kita enggak paham tanya sama ahli ilmu, ahli yang paham. Nah, gitu. Tapi jadi teman nih, sebuah catatan ini kata Rasulullah dari Abu Hurairah, berkata Nabi bersabda, tinggalkanlah sesuatu yang tidak akan dianjurkan kepada kamu. Karena sesungguhnya kebinasaan umat terdahulu ialah karena mereka banyak bertanya dan selalu menyelisih nabi mereka. Jadi apabila aku perintahkan sesuatu kepada kamu, maka lakukanlah semampu kamu, dan apabila aku melarang kamu dari sesuatu, maka tinggalkanlah. Ini hadis ini Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Gitu Pak Nabi. Jadi coba lihat bagaimana kisah Nabi Musa bersama kaumnya Pak Nabi. Nah, terjadi pembunuhan di depan Nabi Musa kan, itu Al-Baqarah tuh. Nah, lalu kalau ditanya sama Nabi Musa, siapa yang membunuh? Coba cari Al-Baqarah, nah, cari Baqarah, sapi betina. Oh. Bagaimana bentuknya? Ditanya lagi, gini-gini. Bagaimana warnanya? Ditanya. Nah, gitulah. Nah, kalau kita orang Islam ketika ditanya lalu disampaikan janurnya, kami nawaitu. Nah, kami dengar, kami patuh. Jadi jangan. Nah, tapi kalau kita bertanya betul-betul enggak tahu Pak Nabi. Ada juga dia bertanya sambil ngetes nih, bisa

0: Nih, nah itu kan nah, tidak, itu tidak bagus ya, tidak apa namanya, tidak ya kalau kita bertanya untuk mengajar orang silakan aja ya. Nah, dia udah tahu tapi tanya untuk mengajar orang silakan tapi maksud untuk mengtes bagi menyudutkan ya. Itu punya dinarkan dinarkan
1: ya. Itu ya Pak Ustadz ya, ya. Apa ya, bagian dari etika saling menghormati juga, menghargai orang lain juga gitu
0: tapi
1: Pak Ustadz kan,
0: kalau memin ya muzakor ya berdua gitu kan, nah
1: diskusi ya,
0: diskusi silakan tapi ada forumnya. Jangan pula kebetulan dia apa, nah ini kesempatan ini saya mau mempermalukan. Jangan, tidak boleh. Ada juga etikanya. Nah, etikanya dalam etika ilmiah juga ada dalam segi apa keilmian itu kan ada. Nah, jadi yang jelas ya intinya apa, bagaimana kita beramal itu kena Allah. Nah, innamal a'malu binniyat, termasuk juga kita belajar, kita mentelaah, kita menyampaikan niat kita mencari ridha Allah.
1: Selesai. Iya, karena sering kita lihat Pak Ustadz kan, tayangan-tayangan di televisi gitu Pak, berdiskusi sampai perdebatan gitu Pak Ustadz kan, sering kita melihat itu. Gitu.
0: Nah itu kalau kita pelajari Ibn Abi.
1: Sama ahli lah gitu Pak Ustadz ya.
0: Apa ya, dan sebenarnya mereka mengajari, yang nonton kan jadi pelajaran.
1: Nah itu nah, juga, ambil pelajaran dari pelajaran situ kan.
0: Tapi intinya kan lihat apa isi materinya. Nah. Tapi kalau dalam bab persoalan agama, kita yang seperti itu jangan, punya kita hindarkan. Ya. Kita diskusi tentang sholat namanya. Nah, pandangan ini pandangan silakan aja berbeda. Tapi tetap dengan hati yang lapang, jiwa yang apa, pemahaman yang luas, pemikiran yang tenang, sampaikan. Nah, jadi jangan sampai apa namanya, oh harus ini sih, itu tidak.
1: Memaksakan.
0: Ya, sedangkan ya, pemahaman mazhab saja ada berbeda ya. Nah, tapi kan kata Quran kan berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul, Al-Quran dan Sunnah.
1: Karena ya mohon maaf nih Pak Ustadz ya, sampai-sampai kadang berdebat tentang persoalan apa gitu kan. Ya sampai-sampai berujung berantem gitu kan, ada Pak Ustadz kan.
0: Nah, itu maka itu tidak memberikan pembelajaran yang bagus. Nah, justru di situ tampak sedangkan menguasai diri saja tidak seperti itu lah. Penguasaan diri saja tidak begitu. Nah, harusnya gimana? Justru di tempat yang publik seperti itu dia harus bisa menampakkan kedewasaannya berpikirnya, ketenangannya. Ya. Ya pandangan berbeda silakan saja mana. Sedangkan sepatu aja nomornya beda-beda ya. Rambutnya salah.
1: Iya.
0: Nah, itu biasa. Tapi itu tadi ya, itu tadi namanya dalam itu kalau di publik itu kan banyak cara ya. Tapi intinya kalau kembali ke akal agama, kita mentelaah. Bahkan ada sebuah hadis ini ya, dibari-bari dapatkan. Kita lebih baik kita menghindari walaupun kita benar.
1: Nah, jadi gitu Pak Ustadz ya.
0: Jadi diberikan
1: bukan berarti kalah gitu Pak Ustadz ya.
0: Tidak.
1: Atau mengalah gitu Pak Ustadz ya.
0: Nah, dan itu sudah terjadi sejak dulu-dulunya. Nah, makanya ada pemahaman-pemahaman beda itu biasa. Tapi intinya apa, bagaimana kita berusaha menjalankan agama itu dengan baik sesuai dengan tuntun Allah dan Rasulnya.
1: Sama halnya dengan ilmuwan-ilmuwan dari ini ya, dari dunia Islam ya Pak Ustadz, bagaimana mereka bisa menemukan sesuatu kayak Al-Kindi, penemu-penemu itu Pak Ustadz kan, mereka bereksperimen Pak Ustadz kan.
0: Ya pada masa dinasti Abbas yang itu kemajuan ilmu itu kan betul-betul ilmunya para ulama itu, para mereka
1: Farabi.
0: Mereka ilmuwan, mereka juga ulama Nabi. Itu hebatnya.
1: Oh, itu Pak Ustadz ya.
0: Ilmu agamanya kuat, ilmu yang lain juga ada. Nah, makanya kemajuannya Islam itu pada masa dinasti Abbas itu. Nah, sekarang kan kita kan ada enggak seperti dulu. Kalau dulu kan dia ilmu agamanya mantap, dia ahli fisika. Nah, kan? Dia ilmunya mantap, dia ilmu sejarah, tahu dia gitu kan. Tapi sekarang kan kita tidak. Nah, jadi memang itulah masa kemasan Islam dulu. Jadi pada masa dinasti Abbasiyah itulah ada Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i yang hadis itu kan.
1: Bali.
0: Itu semua. Nah, itulah mereka punya buku Imam Malik Muwatta'nya kan. Nah, ditulis Syafi'i Al-Ummnya. Itulah ditulis baca terus oleh yang mengaguminya, yang ilmunya sampai sekarang. Nah, di pemahaman itu sampai sekarang. Nah, kenapa pemahaman yang berbeda tadi? Nah, jadi gimana akhirnya dalam keseharian ya, tapi biasanya berbedanya dalam hal-hal yang furu, yang contohnya sholat subuh pakai kunut, nggak pakai kunut gitu kan. Tapi kalau dalam masalah yang sholat subuh dorokat sepakat. Nah, gitulah.
1: Iya, nggak mungkin.
0: Tapi harusnya dikaji mengapa nggak sholat subuh. Nah, itu yang harus dikaji banyak. Nah, yang kita kaji. gini. Nah, itulah yang dulu kan, ya ini kemudian ini pakai kunut, ini sunni enggak pakai kunut, gitu kan. Harusnya dikaji mengapa ada orang enggak sholat subuh. Nah, itu harus dikaji. Nah, itu yang harus di bagi motivasi bagaimana para bisa
1: laksanakan. Jadi memang ya pada masanya ilmuwan-ilmuwan muslim juga apa ya, banyak menghasilkan ini ya Pak Ustadz ya, keilmuannya ya, ke apa ya, penemunya gitu. Karena kadang kita belajar sekolah asik penemu lampu pijar gitu kan, Thomas Alva Edison gitu Pak Ustadz ya, kalau, seterusnya gitu. Tapi ya, kita kurang mengenal dengan misalnya Al-Kindi, Al-Farabi dan seterusnya
0: gitu. Ya, itu kan memang apa namanya, kalau boleh dibilang kecelakaan sejarah juga. Yeah, yeah. Nah itu kan akibat daripada perang yang berlarut-larut tadi yang membuat
1: Ibnu Sina ya, misalnya Pak Ustadz kan?
0: Ya, kita yang menemukan tapi yang mengembangkan orang Barat. Ketika Islam itu maju masa kemasan, orang Barat kan gelap, yang gelap ya. Ketika dunia Islam maju, orang Barat itu belajar ke Arab. Ketika Islam gelap, orang Barat sudah hebat. Nah kita nggak bisa menandingi sampai hari ini. Nah akhirnya di pemikiran diajarkan penemu apa lampu Thomas apa Edison apa makanya yang semuanya dari Barat, padahal mereka mengkaji dari orang-orang Arab. Nah dari dunia, dari ilmu Islam. Nah, ilmu Islam mengkaji dari peninggalan Yunani yang lama.
1: Itu nah, Ustaz.
0: Tapi intinya Bang Nabi, kita harus akui sejarah begitulah. Nah namanya sejarah, ada akar, ada tengah, ada, jadi masa lalu hari ini akan datang. Nah kita sedang membuat sejarah ini. Nah kita sedang membaca sejarah masa lalu. Nah jadi kenangan ya, betul lah. Nah, Islam pernah dulu berjaya di Eropa 500 tahun di Spanyol dengan ibu kota Cordoba. Islam pernah jaya di dinasti Abbasiyah, benua Amerika, Afrika dan Asia pernah dipegang. Nah bahkan Islam sampai ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Nah itu kan tinggal sejarah. Nah jadi sejarah itulah yang harusnya menjadikan pelajaran sama kita. Nah, jadi itu dan mereka mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, jadi sekarang ini kita coba, bahkan sekarang lebih maju lagi, tangan kita udah ada handphone ini. Coba dengan handphone itu, dengan HP itu, bisa kita menggunakan untuk apa? Untuk dakwah, kita gunakan untuk pendidikan, bisa kita gunakan untuk siar agama. Jadi ya, semuanya bisa benar-benar. Dan itu dan kita nggak bisa lepas dari zaman itu. Dan kita kembali ke zaman dulu juga nggak bisa. Nah, zaman dulu zaman unta ya, sekarang zaman pesawat ya. Nah, jadi teknologi
1: zaman ya, jadi ya.
0: Teknologi akan terus ya, apalagi sekarang ada apa AI apa
1: IA ya, artificial intelligence AI. Ya.
0: Sekarang kita masih bertanya dengan itu tahu semua. Bahkan di seperti teman kita benar-benar. Nah, kita khawatir kalau kita enggak apa bisa lama-lama orang-orang berguru dengan yang itu. Dengan AI tadi kan. Nah, jadi bagaimana tetap manusia, saya bertanya itu AI itu ya. Nah, saya tak ditanya, tahu semua Bang David. Saya tanya, agamamu apa? Nah, coba dia, saya hanya buatan apa gitu katanya.
1: Buatan gitu, Ustaz, ya.
0: Kami enggak punya agama katanya itu. Iya, tinggal di mana? Kami hanya gitu katanya. Tapi itu tahu semua Bang David. Nah, coba yang Anda punya HP itu, coba tanya itu. Ya. Jadi bagaimana yang jelas ya, teknologi itu silakan kita pelajari. Antum a'lamu bi umur dunyakum, kata apa? Saya lupa ada satu ungkapan itu. Kamu masalah dunia kamu lebih tahu. Nah, jadi yang jelas untuk bahagia dunia dengan ilmu, bahagia akhirat dengan ilmu, bahagia dunia akhirat dengan ilmu. Wajib kita menuntut ilmu. Ya, itu dulu pandangan hari ini ya. Semoga bermanfaat ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada kita semua mohon diperbanyak maaf dan terima kasih. Insyaallah kita bertemu kembali pada malam Jumat akan datang. Terima kasih atas perhatian, mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Pak Ustadz ya, kajiannya malam hari ini tentang bagaimana kewajiban ya kita untuk menuntut ilmu ya. Teruslah gali informasi, makanya diperlukan ya rasa ingin tahu kita tuh perbanyak ya, pengin tahu akhirnya kan kita cari tahu gitu kan. Kalau udah cari tahu tentu akan bertambah ilmu kita gitu kan. Jangan apa ya, rasa malas ya mengalahkan gitu, karena kadang udah datang malasnya ini gitu kan. Tapi yang jelas ya, ketika pendidikan atau ilmu yang telah kita dapat, kita raih begitu. Ya jangan lupa di share gitu. Kalau bahasa sekarang tuh ya di share ke teman-teman, ya, ke yang lain supaya ilmu itu bisa bermanfaat dan menjadi apa ya, pemberat timbangan kita di surga kelak ya. Baik, tuntas untuk program Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar malam hari ini, yang mana program ini didukung oleh Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Singkil, yang terus hadir menemani ruang dengar Anda setiap Kamis malam Jumat mulai pukul 8 malam ya. Akhirnya ini mohon maaf juga mungkin ada salah-salah kata tadi ya kan, ini mohon maaf. Dan kita akan jumpa lagi di malam Jumat yang akan datang. Saya Davi, Pak Ustadz dan kru yang bertugas pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.
2: Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi cepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terus berharap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. You commit one more mistake. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iksamannya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh di edisi hari Jumat ya, 9 Oktober 2026 bertepatan dengan 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Ekstraordinari nyala cara Mutiara Subuh, langsung kita mengudara dari Komplek Kelapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggila. Ekstrem lagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun laksanakan salat subuh untuk Aceh Singgil. Salat subuh kita jam 5 kurang 2 menit ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 kurang 10 menit. Itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh mereka. Janganlah kita menjadi orang munafik ya, karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Askola salatul munafiqina, salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Islamlah bagi yang sudah melaksanakan salat subuh, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Eksamennya langsung saya dari Komplek Kelapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Ini acara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.

Eksamennya para penyintas acara Mentara Subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita bertemu di pagi hari ini di program Mentara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Kita lanjutkan selanjutnya kajian kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ini bagian yang ke-11 ya. Pesan Nabi kepada umat sekitar zakat ini selanjutnya. Nah, ini kajian kita pagi hari ini. Pesan Nabi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kajian kita yaitu pesan Nabi kepada umat ini sekitar zakatnya. Bagaimana Quran dan Sunnah Rasulullah bercerita tentang zakat ini. Sebelum kita lanjutkan, kita baca dulu ayat Qurannya dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم كُزْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرَهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. وَقَالَ أَيْضًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
1: Aku berlindung kepada Allah jauh dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri diantara kamu, pemegang kekuasaan diantara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, Al-Quran dan Sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya. Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Dalam surat lain Allah Ta'ala firman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Al-Quran surat At-Taubah 103. Dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Rasulullah mama bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah mama bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa mendurakaiku berarti dia tak mau ke surga, baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Ekstraunia, jangan kemana-mana, kita akan sambung setelah berikut ini. Ekstraunia, para pencinta acara Mentera Subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita lanjutkan kajian kita di pagi hari ini ya. Masih dalam kajian program Mentera Subuh, dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak satu Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008 kita mulai Mentera Subuh ini. Ekstraunia, kita lanjutkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Pesan Nabi kepada umat ini sekitar zakat ya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa lil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, Al-Qur'an dan Sunnah. Istilahnya kita diingatkan ya tentang yang namanya ada kewajiban yang lain selain kita mengucap 25 syahadat, sholat 5 waktu, juga zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang ruku. Surah Al-Baqarah 43. Fungsinya apa? Agar setiap pribadi kita yang dititipkan harta ya bersih dirinya, bersih juga hartanya. Kus min amwalihim sadaqatan tutahhirahum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Surat At-Taubah 103. bagaimana sudah saatnya berzakat tapi enggak mau berzakat? Ingat, Quran mengingatkan kepada kita, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibauhum wa junubuhum wa zuhurum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuku ma kuntum taqnizun. Ini peringatan bagi yang sudah saatnya berzakat, tidak berzakat. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukan kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas dan perak itu di dalam neraka jahanam. Lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Surah At-Taubah 34-35. Jadi mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita menganggap harta itu milik kita semua. Yang milik kita yang apa? Yang mana? Yang kita sedekahkan, yang kita zakatkan, yang kita infakkan, yang kita wakafkan di jalan Allah, ya, itulah untuk milik kita. Nah, kalau di dunia bisa kita gunakan, bisa kita jual, bisa kita pakai, bisa kita gunakan, ya. Nah, tapi yang mana kayak miliknya, yang ia zakatkan, yang ia simpan, yang ia sedekahkan, itu ya, di jalan Allah, ya, itu yang miliknya. Nah, kalau ketika dia telah wafat, harta itu milik ahli warisnya. Nah, jadi oleh karena itu tunaikanlah zakat. Nah, bagaimana pesan Nabi tentang zakat ini, ya? Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah ketika mengutus Mu'az bin Jabal, beliau bersabda, sesungguhnya engkau akan datang kepada satu kaum yang merupakan ahli kitab, maka hendaklah hal pertama yang engkau serukan kepada mereka adalah ibadah kepada Allah. Apabila mereka telah mengenal Allah, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Apabila mereka menunaikannya, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang fakir mereka. Jika mereka mentaatimu dalam hal ini, maka ambillah zakat dari mereka dan berhati-hatilah dari harta mereka yang paling berharga bagi mereka. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Inilah pesan Nabi kepada Mu'az bin Jabal ketika akan diutus ke negeri Yaman berdakwah, ya. Nah, menyuruh. Yang pertama diajak diingatkan Nabi kepada Mu'az bin Jabal apa? Bahwasanya ajak masyarakat masyarakat Yaman itu, ya, untuk apa? Untuk menyembah Allah, ya. Setelah mereka mengenal Allah, beritahukan mereka agar sholat 5 waktu. Nah, kalau sudah mereka sudah tunaikan, maka wajibkan zakat, ya, diambil dari orang-orang kaya dari mereka. Jadi pesan Nabi kepada Mu'az bin Jabal, dakwah tauhid, ya, dan dakwah ibadah. Nah, jadi termasuk dakwah mengajak kepada menyembah Allah, kemudian mengajak untuk beribadah sholat 5 waktu dan mengajak untuk menunaikan zakat. Nah, ini itibar sama kita bahwasanya kalau kita sudah mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita sebagai muslim dan muslimah. Kemudian kewajiban yang berikutnya apa? Sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi istiqamah, ya, jangan bolong-bolong. Kadang subuhnya enggak, zuhurnya iya. Kadang zuhurnya iya, asarnya enggak. Enggak begitu. Ya, istiqamah. Subuh tetap ditunaikan. Zuhur, asar, maghrib, isya juga demikian. Nah, setelah itu Ramadan datang. Puasa Ramadan. Kemudian ini, zakat. Waqimis sholah, waqimus sholah, watuz zakah, warka'u ma'arraqin. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku. Al-Baqarah 43. Ini pesan Nabi nih, ya. Pesan Quran juga, pesan Nabi juga kepada kita. Jangan sampai dia puasa Ramadan enggak, tapi dia beridul fitri. Nah, gitu kan. Nah, padahal yang beridul fitri itu adalah orang yang puasa. Baik, kita lanjut selamanya. Jadi dalam riwayat lain,
0: wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun.
1: Ini pesan Nabi kepada Muaz bin Jabal ya. Dan takutlah engkau akan doa orang terzalimi, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Jadi pesan Nabi kepada Muaz bin Jabal untuk sampaikan kepada orang Yaman. Apa itu? Pertama, untuk bertauhid kepada Allah. Yang kedua, mengingatkan kepada untuk sholat lima waktu. Kemudian menunaikan zakat. Kemudian ini, dan takutlah engkau akan doa orang yang terzalimi, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Jadi jangan kita zalim kepada orang. Nah, ini pesan Nabi kepada Muaz bin Jabal untuk sampaikan kepada masyarakat Yaman. Jangan zalim ya. Karena kezaliman itu akan datangkan kegelapan. Nah, ketika kita berbuat zalim, yang memang dia enggak bisa balas, tapi dia akan punya doa. Dia mengadu kepada Allah ya. Baik, kita lanjut selanjutnya. Tentang pesan Nabi kepada umat ini sekitar zakat. Diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Baihili berkata, aku mendengar Rasulullah berkhutbah kepada kami pada saat Haji Wada. Dan saat itu beliau berada di atas untanya Al-Jadda ya. Beliau bersandar pada sandaran tempat duduknya dan berkata, wahai sekalian manusia, seseorang yang berada di barisan paling belakang berkata, apa yang kau katakan, apa yang kau kata inginkan. Beliau bersabda, tidakkah kalian mendengar, taatilah Tuhan kalian, sholat lima waktu yang diwajibkan atas kalian, tunaikanlah zakat harta kalian, penuhilah, patuhilah para pemimpin kalian, niscaya kalian akan memasuki surga Tuhan kalian. Ini Imam Ahmad ya, At-Tirmizi meriwayatkan. Ini pesan Nabi ketika Nabi Haji Wada ya, di atas unta Nabi menyampaikan ini. Ya, apa isinya? Yang pertama yaitu taat kepada Allah, yang kedua menunaikan sholat fardu yang lima waktu, kemudian yang ketiga tunaikan zakat harta, kemudian yang keempat patuhi para pemimpin. Nah, kalau itu dilakukan, kata Nabi, niscaya kalian akan memasuki surga Tuhan kalian. Ini hadis ini Imam Ahmad meriwayatkan. Jadi ini berarti pesan Nabi ketika Nabi melakukan haji wada di atas unta, dia menyampaikan itu. Nah, jadi sama tunaikan. Nah, hanya saja kalau yang lima waktu itu semua kita mampu ya. Nah, kalau enggak bisa berdiri, duduk, enggak bisa duduk berbaring ya, nah gitu. Nah, tapi kalau yang zakat ini ada syaratnya ya. Jadi enggak semua orang berzakat. Yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang Islam merdeka ya. Nah, ya, jadi tidak disyaratkan dia harus balik atau berakal ya. Nah, kemudian hanya saja zakat itu ya, itu miliknya sempurna ya, berkembang secara real ya, sampai nisabnya. Kalau dia zakat sudah setahun, kecuali zakat pertanian setiap panennya. Nah, sampai nisabnya gitu ya. Nah, kalau emas dia 85 gram emas murni 24 karat, 2,5% zakatnya. Nah, kalau perak dia sudah sampai 200 dirham atau lebih kurang 595 gram perak murni 2,5% zakatnya. Nah, jadi zakat penghasilan, zakat simpanan, kalau sudah sampai mencapai nisabnya 85 gram itu 2,5% zakatnya. Nah, jadi selamanya ada ketentuannya. Begitu juga Anda tijarah, perdagangan, ya sudah setahun, sudah sampai nisabnya 2,5% tunaikan. Nah, beda dengan harta zakat ya. Nah, barang temuan itu 20%. Selamanya itibar, dan kalau jaga pertanian, setiap panennya 5% ya, nah, atau 10%. Selamanya itibar sama kita bahwasanya, nah dengan demikian bersih harta itu. Jangan kita menganggap ini kan uang-uang saya, harta saya, mau sibuk, mau apa, itu urusan saya. Betul, kan sebagai kaum muslimin kan kita saling-saling mengingatkan. Tidak, jangan sampai saudara kita yang kalau enggak berzakat bagaimana neraka menantinya. Nah, kalau bagaimana kalau sudah suatu naikan, nah sudah baru selesai. Nah, itu amalan ahli surga itu. Bagaimana dia berzakat tapi kurang, tetap dia enggak belum berzakat. Nah, makanya harus betul-betul menghitung zakat itu benar ya. Baik, kita baca lagi pesan Nabi tentang zakat ini. Diriwayatkan dari Anas bin Malik berkata, seorang laki-laki dari Bani Tamim datang menemui Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta yang banyak,
0: keluarga, anak, dan rumah. Maka beritahukanlah kepadaku bagaimana aku harus menginfakkannya dan bagaimana apa yang harus aku lakukan. Kata Rasulullah, hendaklah engkau mengeluarkan zakat dari hartamu, karena hal itu akan mensucikanmu. Lalu sambunglah tali silaturahmi dengan kerabatmu, dan pahamilah hak dan dari peminta-minta tetangga dan orang miskin. Maka ia berkata, ya Rasulullah, kurangilah untukku. Kata Nabi, berikanlah kerabat-kerabat dekatmu haknya, juga hak-hak orang miskin. Ibnu Sabil, janganlah menghambur-hamburkan hartamu secara mubazir. Hadis ini Imam Ahmad meriwayatkan. Jadi begitu ya. Jadi bersyukurlah orang dahulu, mereka bertemu Rasulullah, langsung dapat nasihat Nabi, bimbingan Rasulullah. Nah, Nabi telah wafat 14 tahun lalu, apa warisannya? Warisannya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Nah, jadi para guru-guru kita, ulama-ulama kita, warasatul anbiya. Jadi begitu. Nah, bagi Anda yang punya harta, jangan sampai gara-gara harta itu Anda tidak masuk surga, malah masuk neraka. Kenapa? Anda tidak mau berzakat. Tunaikan zakat itu. Di penghujung Ramadan ada zakat fitrah. Nah, jadi tunaikanlah zakat itu. Yang fungsinya apa? Kuzmin amwalihim sadaqatan tutahhirahum wa tuzakkihim. Ambillah zakat itu, dengan zakat itu kamu mensucikan, membersihkan mereka. At-Taubah 103. Istilahnya di zaman Abu Bakar Siddiq, ya, ketika Rasulullah telah wafat, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, terjadi di tengah kaum muslimin ada yang nabi palsu, ada yang tidak mau berzakat, ada yang murtad. Oleh khalifah kelompok Rasidin Umar Abu Bakar Siddiq diperangi ini. Nah, terjadilah perang Yamamah ya. Nah, banyak di situ para penghafal Quran yang wafat. Nah, jadi apa? Kenapa? Karena mereka menganggap ya masih ada nabi, padahal Rasulullah itu penutup para nabi rasul. Nah, enggak mau lagi berzakat, dianggapnya itu upeti untuk Rasul, padahal itu kewajiban bagi yang punya harta. Nah, murtad keluarga dari Islam, padahal ya, nah, dianggapnya Islam itu hanya pada masa Rasulullah hidup saja, padahal tidak ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Islamnya, jadi ini tibar sama kita bahwasanya ada ya, ada pesan Nabi kepada kita berkenaan dengan harta. Kita akan sambung setelah berikut ini.

Eksamonia para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara. Terima kasih masih setia di program Mutiara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya 1479 Hijriah 1 September 2008. Eksamonia kita sedang mengkaji kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah ini bagian yang ke-11 pesan Nabi kepada umat ini sekitar zakat. 0811-648-1048 kita buka silakan. Istilah kita hadir agak cepat ya, karena memang subuh hari ini agak cepat, jam 5 kurang 2 menit sudah subuh ya. Nah, kita mulai tadi jam 6 kurang 10 menit ya. Nah, jadi Anda begitu selesai salat subuh segera buka radio ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan pesan Nabi kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah ini, pesan Nabi kepada umat sekitar zakat ini. Jadi ketika Anda memiliki harta, ya sudah ada syarat-syaratnya zakat, tunaikan. Apa syarat zakat harta itu? Jelas ya, beragama Islam ya. Nah, kepemilikan penuh. Ya, bisa dia jual, bisa dia gunakan, milik sempurna ya, bukan milik sengketa. Kepemilikan penuh. Kemudian halal. Nah, sumber itu dari harta halal. Nah, innallah ya, thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik, hanya menerima dari yang baik. Jangan hasil mencuri, dia berzakat. Ya, jadi dari harta yang halal. Kemudian berkembang secara real. Nah, jadi kalau harta yang dipakai, misalnya mobil yang dipakai, rumah yang dipakai, itu kan tidak berkembang ya. Nah, jadi tapi kalau kita jual beli mobil, misalnya, itu kan tijarah, perdagangan. Nah, berkembang secara real itu syaratnya. Kemudian melebihi kebutuhan pokok. Bagaimana dia mau berzakat untuk kebutuhan pokoknya berkurang? Nah, untuk makan aja susah bagi mau berzakat. Nah, kalau memang dia orang miskin, fakir miskin, ya terimalah zakat. Ya, melebihi kebutuhan pokok dan bebas hutang. Nah, jadi datang kepada kita hutang, menagih hutang, datang kewajiban zakat, ya bayar zakat hutang dulu. Oh, segeralah buka radio ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan pesan Nabi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini, pesan Nabi kepada umat sekitar zakat ini. Jadi ketika Anda memiliki harta, ya sudah ada syarat-syaratnya zakat, tunaikan. Apa syarat zakat harta itu? Jelas ya, beragama Islam ya. Nah, kepemilikan penuh. Ya, bisa dia jual, bisa dia gunakan, milik sempurna ya, bukan milik sengketa. Kepemilikan penuh. Kemudian halal. Nah, sumber itu dari harta halal. Nah, innallah ya, thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik, hanya menerima dari yang baik. Jangan hasil mencuri, dia berzakat. Ya, jadi dari harta yang halal. Kemudian berkembang secara real. Nah, jadi kalau harta yang dipakai, misalnya mobil yang dipakai, rumah yang dipakai, itu kan tidak berkembang ya. Nah, jadi tapi kalau kita jual beli mobil, misalnya itu kan tijarah, perdagangan. Nah, berkembang secara real itu syaratnya. Kemudian melebihi kebutuhan pokok. Bagaimana dia mau berzakat untuk kebutuhan pokoknya berkurang? Nah, untuk makan aja susah bagi mau berzakat. Nah, kalau memang dia orang miskin, fakir miskin, ya terimalah zakat. Ya, melebihi kebutuhan pokok

jual beli mobil mamanya, itu kan tijarah, perdagangan. Nah, berkembang secara real itu syaratnya. Kemudian melebihi kebutuhan pokok. Bagaimana dia mau berzakat untuk kebutuhan pokoknya berkurang? Nah, untuk makan aja susah bagi mau berzakat. Nah, kalau memang dia orang miskin, fakir miskin, ya terimalah zakat ya. Melebihi kebutuhan pokok dan bebas hutang. Nah, jadi datang kepada kita hutang, menagih hutang, datang kewajiban zakat, ya bayar zakat hutang dulu, bayar dengan zakat. Nah, melebihi kebutuhan pokoknya. Nah, mencapai nisab. Nah, nisab itu jumlah harta yang telah memenuhi batas minimum ditetapkan. Contoh, Anda punya harta, punya emas 85 gram emas dan sudah setahun mencapai haulnya. Nah, 24 karat ya. Nah, kemudian Anda nyimpan Januari, berarti Desember, 31 Desember sudah setahun. Nah, keluarkanlah. Nah, 2,5%. Nah, tapi kalau zakat pertanian setiap panennya ya 5% kalau dia pakai pakai pengairan sebagainya, 10% kalau dia hanya mengandalkan hujan saja. 08 11 648 10 48 kita buka pesan Nabi kepada umat ini sekitar zakat. Istilahnya kadang kadin zakat ini menjelang Idul Fitri saja ya, padahal zakat ini Anda yang memulainya. Contoh, Anda mulainya bulan Oktober ya usaha. Sekarang sudah bulan Oktober, berarti September kemarin sudah dikeluarkan setahun. Anda belum mulai usaha bulan Oktober, bulan November, berarti bulan Oktober dikeluarkan. Nah, jadi bukan harus tunggu Ramadan, bukan tunggu Idul Fitri ya. Karena Ramadan itu kan berputar terus tahunnya Hijriah. Nah ya. Nah, tapi bulan berapa Anda mulai? Memang Anda mulai Januari, berarti Desember bayarnya keluarnya. Anda bulan Februari mulai usaha, berarti sampai nisabnya bulan Januari tunaikan. Ya begitu setahun, 12 bulan ya. Islamnya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat sekitar zakat ini. 08 11 648 10 48 kita buka. Istilahnya ingat ya, kita agak cepat hadirnya ya. Jam tadi jam 6:10 ya, karena memang subuh kita agak cepat sekarang. Jadi jangan maaf, tunggulah jam 6 ya. Anda pulang dari masjid, mari salat subuh, langsung buka radio ya. Nah, biar agak ya, karena kita cepat subuh, kita cepat juga mutiara subuhnya. Baik, kita lanjut selanjutnya. Pesan Nabi kepada umat di sekitar zakat ini. Diriwayatkan dari Amr bin As berkata, Rasulullah bersabda, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang soleh. Al-malu, kata Nabi dari Amr bin As ya, Nabi bersabda, nah, ni'mul malu solihun ma'al rajuli solih. Nah, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang soleh. Ini ya, Imam Ahmad meriwayatkan. Jadi kalau Anda itu hamba yang soleh, Anda tahu kewajiban zakat itu. Ah, nanti kalau saya keluarkan zakat, nanti habis uang, habis harta saya. Ingat, tidak berkurang harta kena sedekah. Nah, bahkan bertambah ya. Makanya namanya zakat, berkah, bertambah, berkembang. Saya belum pernah ketemu ya, gara-gara berzakat dia itu jatuh bangkrut. Biasanya naik makin meningkatnya. Biasanya jatuh bangkrut itu kenapa? Kena dosa dan maksiat. Nah, makin kaya makin banyak dosa, zakat enggak. Ujung-ujungnya ya itu Allah murka, mudah bagi Allah jadi kaya jatuh miskin ya. Dan mudah bagi Allah yang miskin jadi kaya. Nah, jadi kalau kita ingin berzakat, kalau bisa zakat produktif ya. Nah, ada yang miskin, dia punya skill tapi tak punya modal. Nih, zakat untukmu, tahun depan kamu berzakat. Nah, kita menghadirkan orang kaya yang baru yang takwa kepada Allah. Makanya kata Nabi, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang soleh. Nah, jadilah Anda hamba-hamba Allah yang soleh, termasuk ketika Allah titipkan harta, berzakatlah. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir berkata, aku mendengar Rasulullah Mama bersabda, setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai semua perkara di antara manusia diputuskan. Nabi berkata, semua perkara di antara manusia ditetapkan hukumnya. Ini hadis ya, Imam Hakim meriwayatkan. Dan kita jangan sampai lupa bahwasanya dari kiamat akan ditanya Allah tentang umur, kemana dihabiskan.

masa muda, kemana digunakan, jasad, kemana dihabiskan. Nah, termasuk tentang ilmu, kemana dimanfaatkan. Nah, termasuk tentang harta. Dari mana kamu dapat harta itu? Dan kemana pula kamu gunakan harta itu? Oh, dapatnya dari peras keringat, banting tulang, berangkat pagi, pulang petang, bahkan sampai tengah malam untuk mencari harta. Terus, di mana digunakan? Ke jalan apa? Oh, ternyata saya bawa untuk judi, mabuk, berzina. Ah, siap-siap neraka menantinya. Oh, saya dapat dari harta haram. Dulu saya bersedekah, bangun masjid. Innallah thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik, hanya menerima dari yang baik. Oh, dapatnya dari apa? Dari harta halal. Saya gunakan di jalan Allah. Nah, baru diterima zakatnya. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir berkata, aku mendengar Nabi bersabda, setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya, termasuk zakatnya, sampai semua perkara di antara manusia diputuskan. Dan beliau berkata, semua perkara di antara manusia ditetapkan hukumnya. Imam Ahmad meriwayatkan. Jadi sebenarnya ternyata dari kiamat naungan zakat itu, ya, ibarat kita panas, kita akan cari payung. Kalau kena hujan, kita cari payung. Maka kita tak kehujanan, tak kepanasan. Jadi ternyata di dunia, zakat harta itu, wakafnya, sedekahnya, akan menjadi payung baginya. Dengan catatan, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Maksudnya apa? Ikhlas kena Allah. Dari kiamat, menjadi payung bagi dirinya. Kata Nabi, setiap orang akan berada di bawah naungannya. Itulah izillah ya. Naungan sedekahnya. Sampai semua perkara di antara manusia diputuskan. Nah, istilahnya bayangkan mamanya kita berada di sebuah lapangan penuh manusia. Nah, panas terik, apa kita cari? Kita akan berlindung di bawah payung, ya. Dan kita tidak kena panas. Atau sebaliknya, di tengah tempat padang yang luas, lalu kemudian hujan. Nah, apa kita cari? Payung. Nah, di padang mahsyar yang maha luas, ya, semua manusia mempertanggungjawabkan dari zaman Nabi Adam sampai akhir kiamat. Nah, di jalan itu kepanasan yang luar biasa. Nah, datang zakat yang memayunginya. Kalau kita sudah ada payung, tidak lagi kepanasan, tidak lagi kehujanan. Nah, begitulah manfaatnya ya bagi Anda yang berzakat, ya bersedekah waktu hidup dan kehidupan. Setahun hari ini hari Jumat, ya sedekah subuh, mamanya sedekah Jumat, mamanya silakan. Nah, jadi cari keberkahan subuh, cari keberkahan Jumat, ya. Jadi yang jelas ya, apa namanya, tapi bukan hanya hari Jumat saja, setiap saat, setiap waktu. Kalau kita mampu, malam, siang, sore, silakan berzakat, imbak sedekah. Karena ku tahu, 0811-648-1048 kita buka dengan tema kita, istilahnya, yaitu pesan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat sekitar zakat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, barang siapa yang memiliki emas atau perak, dan ia tidak menunaikan haknya, maka pada hari kiamat akan dibuatkan untuknya setrika dari api yang dinyalakan di dalam neraka Jahannam. Lalu disetrikakan ke perutnya, dahinya, dan juga punggungnya. Setiap kali seketika ia dingin, maka akan dipanaskan kembali dan disetrikakan kepadanya pada hari yang hitungannya setara dengan 50 ribu tahun di dunia. Hingga seluruh perkara di antara manusia diputuskan dan ia pun melihat jalannya, apakah ke sorga ataukah ke neraka. Kemudian ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, bagaimana dengan unta? Kata Nabi, begitu pula dengan pemilik unta yang tidak membayarkan haknya. Dan diantara haknya adalah memerah susunya pada hari ketika ia mendatangi mata air untuk diminum. Dan jika ia tidak menunaikan haknya, maka pada hari kiamat orang itu akan dibaringkan di atas wajahnya di tempat yang rata. Agar ia diinjak-injak oleh unta-unta yang besar dan kuat. Dan tidak ketinggalan anak-anaknya yang masih kecil. Semuanya menginjak-injaknya dengan kakinya dan menggigitnya dengan mulutnya. Setiap kali yang pertama lewat, yang berikutnya segera datang menginjaknya.
dan itu terjadi setiap hari yang hitungannya sama dengan 50 ribu tahun hingga semua perkara di antara manusia ditetapkan dan ia pun melihat jalannya. Apakah ke sorga ataukah ke neraka? Lanjutan hadis ya. Kemudian ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, bagaimana dengan sapi dan kambing? Kata Nabi, begitu pula dengan sapi, pemilik sapi dan kambing yang tidak menunaikan haknya. Pada hari kiamat nanti akan dibaringkan di atas wajahnya di tempat yang rata, tidak ada satu hewan pun yang cacat, tidak ada yang tanduknya bengkok, tidak pula yang tidak bertanduk ya. Nah, dan menanduknya dengan tanduk-tanduk mereka dan menginjak-injaknya dengan kakinya. Setiap kali yang pertama lewat, yang berikutnya segera datang menginjaknya. Ya, dan terjadi setiap hari yang hitungnya sama dengan 50 ribu tahun hingga semua perkara di antara manusia ditetapkan dan ia pun melihat ajalannya apakah sorga ataukah ke neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Artinya selama belum tahu dia apakah ahli sorga atau ahli neraka, tapi apa? Waktu di dunia dia punya harta, termasuk harta zakat hewan ternak ya. Tapi enggak berzakat. Bayangkan hewan itu yang menginjak-injaknya. Ia punya sapi, sapi itu menginjak-injaknya. Ia punya unta, unta itu menginjak-injaknya. Nah, kenapa? Bakhil, pelit, tidak mau berzakat, padahal ada kewajiban zakat. Nah, sama jadi orang yang enggak berzakat disetrika. Coba lihat setrika. Nah, bajunya habis dicuci, kan agak apa itu? Kurnyat-kurnyat itu. Nah, lalu kemudian disetrika, licin. Nah, begitulah orang yang di dunia dititipkan harta tapi enggak mau berzakat. Nah, disetrika bara api neraka. Anda yang punya kebun sawit ya, nah zakat pertanian atau zakat perdagangan, yang jelas Anda berzakat. Kalau tidak, siap-siap saya baca lagi. Barang siapa yang memiliki emas dan perak, dalam kata ini emas dan perak, dan tidak menunaikan haknya, maka pada hari kiamat akan dibuatkan untuknya setrika dari api yang nyalakan di dalam neraka jahanam, lalu disetrikakan ke perutnya, dahinya, dan juga punggungnya. Setiap kali setrika itu dingin, maka dipanaskan kembali, disetrikakan kepadanya pada hari yang hitungannya setara dengan 50 ribu tahun di dunia, hingga ia tahu, hingga seluruh perkara di antara manusia diputuskan, dan ia akan melihat apakah dia ahli sorga atau ahli neraka. Ya. Antrian panjang menunggu pengadilan Allah, dia disetrika dulu dengan bara api neraka. Nah, baru setelah itu, setelah selesai semua pengadilan ya, orang dihisab, baru kemudian dia apakah ahli sorga ahli neraka. Ternyata dia sudah dapat. Kenapa? Ada hartanya tapi tak berzakat. Jadi kita yang dititipkan harta ini, jangan berpikir ya semua itu milik Anda. Nah, kita saja makan, mamanya makan apa ya, kita contoh, makan satu, makan permen mamanya, ya, kan ada bungkusnya, bungkusnya kita buang, yang pertanyaan kita makan, nah gitu ya, nah, kita makan sesuatu, makan kacang mamanya, ya kulitnya kita buang, isinya kita makan, nah, jadi sampah itu, ya, buang, jadi untuk membersihkan harta, sampahnya apa, ya, tunaikan zakat, agar bersih, nah, kalau dia makan semua, coba perhatikan itu. Nah, kita makan sebuah kacang namanya. Kita makan dengan kulit-kulitnya. Apa yang terjadi? Ya sakit. Berapa banyak orang punya harta makin kaya, makin sakit dia. Nah, makin gelisah dia. Ada apa? Kena ada hak orang di situ yang enggak dia tunaikan. Kenapa ya? Saya padahal nampaknya sehat tapi kok sakitnya. Ada harta orang yang belum Anda keluarkan. Ya, ya namanya zakat, tunaikanlah zakat agar membersihkan, ya, berkembang, mendatangkan sehat, ya gitu. Nah, kita menolong orang, jadi jembatan si kaya si miskin dengan zakat. Jangan kita menganggap ya, kan uang-uang saya, kebun-kebun saya, apa perlu dengan dirimu? Betul, kalau Anda mau selamat dari azab neraka, ya tunaikanlah zakat. Kalau enggak, ya sudah. Nah, tugas kami hanya menyampaikan. Balighu anni walau ayah. Sampaikan walaupun cuma satu ayat. Nah, jadi sahunia. Jadi jangan kita menganggap itu milik kita. Yang milik kita yang mana? Yang kita zakatkan, yang kita sedekahkan, yang kita gunakan di jalan Allah, itulah milik kita. Diriwayatkan dari Abu Dzar berkata, aku sampai di dekat Rasulullah.
ketika beliau sedang duduk di bawah naungan Ka'bah, ketika melihatku beliau berkata, demi Tuhannya Ka'bah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Lalu aku mendekat dan duduk. Namun tidak lama aku berdiri dan bertanya, ya Rasulullah, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu, siapakah mereka? Kata Nabi, mereka adalah orang-orang yang memiliki harta yang melimpah, kecuali mereka yang mengatakan begini, begini, begini. Dan beliau memberi syarat ke muka belakang, ke muka belakang kanan dan kaki kiri beliau. Namun alangkah sedikitnya mereka. Tidak seorang pun memiliki unta, sapi dan kambing yang tidak membayar zakat ternaknya, melainkan pada hari kiamat nanti hewan-hewan itu yang paling besar, paling gemuk akan mendatanginya, lalu menanduknya dengan tanduknya dan menginjak-injaknya dengan kukunya. Setiap kali pertama lewat, yang berikutnya segera datang menginjaknya hingga semua perkara di antara manusia ditetapkan. Ini hadis ini Imam Bukhari meriwayatkan. Begitu ya, jadi merugi sekali. Anda yang punya harta enggak berzakat rugi. Ya, bukan sekarang rasakan. Nanti ketika telah ya kembali ke hadirat Allah, Anda akan menjadi orang yang rugi. Mengapa ya banyak harta ya? Maka selamanya ada sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Ya, ketika dengar kabar dia masuk surga, kan bahagia tuh di zaman. Tapi merangkak, nah, itu membuat dia sedih. Nah, disedekahkannya semua hartanya ya, dizakatnya semua hartanya ya. Tapi begitu memang takdirkan Allah jadi orang kaya. Nah, dia begitu datang perintah zakat, perintah hijrah ya, ditinggalkan semua hartanya di Mekah, dia berangkat dengan baju sebatang. Ya, badan sebatang kara dia berangkat sendiri. Nah, dengan harapan dia tiba di Madinah dia udah jadi orang miskin ya. Ternyata begitu di Madinah memang dia orang dagang ya. Tunjukkan saya di mana pasar. Dia berdagang dan kaya lagi ya. Nah, jadi memang salah satu cara untuk menggapai menjadi orang pribadi yang kaya tadinya dengan dagang ya. Nah, tapi perdagangan yang tidak pernah rugi. Nah, tijarah dalam tabur. Nah, perdagangan tanah rugi apa itu? Dengan zakat, infak, sedekah. Nah, jadi Anda punya tanah, Anda wakafkan. Anda punya harta, Anda zakatkan. Anda punya uang, Anda sedekahkan. Yang susah, Anda bantu. Orang miskin, Anda tolong. Orang butuh biaya sekolah, Anda tolong. Itulah sebenarnya yang harta yang kekal abadi. Tapi kalau ternyata Anda bakhil, pelit, nah itulah setan bisikan. Nah, jangan kamu zakat. Nanti kalau kamu zakat, nanti uangmu habis, hartamu kurang. Nanti kamu susah bekerja, makan untuk malah mengapa untuk orang. Nah, dibisikkan terus. Akhirnya bakhil hadir. Nabi saja berdoa ya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal bukhl. Nabi saja berlindung diri dari bakhil. Berarti bakhil itu ada dalam diri kita. Kosong 8 11 64 8 10 48 kita buka ya sahabatnya. Jadi kita hadir agak cepat ya, jam 6 kurang 10 kita hadir tetap tadi ya, ada cepat tadi. Nah, kita cerita tentang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat ini sekitar zakat ya. Nah, di penghujung Ramadan ada zakat fitrah. Nah, hasil ijtihadnya ulama kontemporer ada zakat profesi, ya, zakat profesi. Nah, profesional dia, bekerja berpenah penghasilan dari profesi itu. Sampai nisabnya 85 gram setahun, 2,5% tunaikan. Saya nyimpan uang sekian-sekian namanya, dia punya uang nyimpan uang sekian mamanya. Nah, sampai nisabnya 85 gram emas setahun, 2,5% tunaikan. Biar bersih ya, biar berkah. Jadi keberkahan itu hadir kena amal soleh, ya. Nah, walau an al-Qur'anu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami turunkan berkah dari langit dan bumi. Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. Pertemuan Selanjutnya kita sedang mengkaji, masih ada waktu kita sampai ada setunggu 15 menit lagi ya. Nah, dengan tema kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat ini sekitar zakat ya.
zakat itu artinya mensuci, bersih, berkah, berkembang, ya. Nah, jadi kalau kita ingin suci, ingin harta kita ingin bersih, ya. Nah, jadi bersihkan, rumah saja kotor kita bersihkan, mobil saja kotor kita cuci, sepeda motor kita kotor kita cuci. Harta kita kotor, bagaimana cara mencucinya? Dengan berzakat, infak, sedekah. Diriwayatkan dari Qaulah Al-Ansariyah berkata, aku mendengar Nabi bersabda, sesungguhnya ada orang-orang yang menggunakan harta Allah dengan cara yang tidak benar, maka bagi mereka neraka pada hari kiamat. Ini Imam Bukhari meriwayatkan. Kita ulang kembali ya, dari Qaulah nih Al-Ansariyah berkata, aku mendengar Nabi bersabda, nah, inna rijalan yatakawaduna fi malillah bighari haqqa falahumun nar yaumal qiyamah. Sesungguhnya ada orang-orang yang menggunakan harta Allah dengan cara yang tidak benar, maka bagi mereka neraka pada hari kiamat. Imam Bukhari meriwayatkan. Istrawannya, jadi kita jangan mengatakan enggak ada pertanggungjawaban tentang harta. Ada. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang bertakwa. Quran dan sunnah mengingatkan kepada kita, ya harus yakin kita. Nah, dzalik wabil akhirati hum yuqinun, dengan akhir mereka yakin. Dipertanggungjawabkan di hadapan Allah harta yang kita dapat. Dari mana dapatnya? Kemana digunakan? Dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dari kiamat mulutnya terkunci, tangan kaki jadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjulahum bima kanu yakzibun. Dari kiamat mulut terkunci, tangan kaki semua jadi saksi yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Nah, kita lanjutkan, kita ulang kembali hadis tadi ya, kata Rasulullah dari Qaulah ini, kata Nabi, sesungguhnya ada orang-orang yang menggunakan harta Allah dengan cara yang tidak benar, maka bagi mereka neraka pada hari kiamat. Imam Bukhari meriwayatkan. Dalam riwayat lain nyatakannya, dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya harta itu hijau dan manis, kata Nabi. Inna hadal malu khidratun hulwatun. Sesungguhnya harta itu hijau dan manis. Barang siapa yang mengambilnya sesuai haknya, maka ia akan diberkahi dalam harta itu. Dan berapa banyak orang yang menggunakan harta Allah dan Rasulnya menurut kehendak nafsunya, maka pada hari kiamat tidak ada yang didapatnya kecuali neraka. Imam At-Tirmizi meriwayatkan. Jadi harta itu hijau, manis, ya. Nah, jadi cari. Jadi kalau kita dapat dengan cara baik akan berkah. Tapi cara dapatnya dengan cara yang haram, cara yang subhat, ya, mendekati haram. Ya sudah, siap-siaplah Anda menjadi ahli neraka. Kullu lahmin nabata fannar alabi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, neraka menantinya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ammar berkata, Nabi bersabda, zakat itu tidak, zakat itu tidak halal diberikan kepada orang kaya, tidak pula kepada orang yang kuat dan fisik yang sempurna. Nah, ya, ini hadis ini ya, Imam Abu Daud meriwayatkan. Kita ulangi ya. Zakat itu tidak halal diberikan kepada orang kaya, tidak pula kepada orang yang kuat dan fisik yang sempurna. Jadi kalau kita beri zakat, jangan beri zakat kepada orang kaya. Nah, saya beri zakat ini sama kamu, kawan saya, biar kita hartanya tetap kaya. Nah, bagaimana kecuali si kaya tadi dia gharimin dalam posisi berutang, ya hampir bangkrut, ya berikan sebagai gharimin, ya bukan sebagai orang kaya. Nah, orang kaya tidak halal, kata Nabi, menerima harta zakat. Nah, siapa yang menerima zakat, silakan baca At-Taubah 60, itulah orang-orang yang berhak menerima zakat, ya. Nah, innama shadaqatu lil fuqara, itu kan, sesungguhnya zakat itu bagi orang fakir, miskin, ya, mu'alab, warna pujuk hatinya, ya, para gharimin, orang yang berutang, ya, ibnu sabil, orang dalam perjalanan, silakan itu. Jadi ada orang yang berhak menerima zakat itu. Nggak jawab, tapi jangan sampai salah sasaran. Ya, selama ini ada juga cerita ini, Nabi bercerita tentang orang yang zakat salah sasaran. Nah, dulu dia pingin supaya zakatnya nggak ketahuan, dia zakat malam hari.
dia berjakat malam hari, rupanya pagi-pagi orang ribut. Yey, ternyata ada orang berjakat sama pencuri. Dia bilang, aduh salah sasaran saya, kenapalah saya berjakat sama si pencuri. Ah nanti malam saya berjakat lagi dia. Nah rupanya pagi dia berjakat malam, paginya orang ribut lagi. Wey, sepolan dia berjakat. Ya tapi apa, yang terima pelacur katanya. Ya, ah, rupanya salah lagi saya katanya. Nanti malam saya jakat lagi. Lalu dia jakat paginya. Rupanya apa? Dia pagi ribut lagi. Si Polam berjakat tapi zakat sama orang kaya katanya. Nah, ternyata tiga kali dia berjakat salah sasaran. Nah, rupanya apa? Ketika dalam riwayat itu ya. Nah, walaupun dia zakat sama sasaran sama si pencuri, rupanya pencuri tahu taubat dengan harta zakat dia bekerja. Jadi dijadikannya modal itu untuk bekerja yang baik. Dia tinggalkan, dia taubat dari mencurinya. Nah, si pelacur dia taubat dengan taubat tanah suan, lalu dengan harta itu dia bekerja dengan kerja yang baik. Nah, si kaya rupanya apa? Selama ini enggak berzakat. Nah, diberi zakat dia. Oh, saya rupanya belum pernah berzakat. Nah, dengan itu Allah berikan hidayah dia pun berzakat. Tapi sama orang kaya tidak halal kita memberikan zakat. Istahunnya saya tunggu 5 menit lagi nih ya, karena memang 1 jam di udara ini, kita ada agak cepat tadi, jam 6 kurang 10 menit ya, masih ada waktu kita 7 menit lagi. Kita sedang bercerita tentang pesan Nabi kepada umat ini, tentang sekitar zakat. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pesan Nabi tentang zakat ini. Dalam tangisku menyesal. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi bersabda, barang siapa yang ditimpa kesusahan, lalu ia mengadukannya kepada manusia, maka kesusahan itu tidak akan ditutupi. Dan barang siapa yang ditimpa kesusahan, lalu ia mengadukan kepada Allah, maka Allah akan memberinya rezeki, baik cepat maupun lambat. Ya. Ini hadis ini Imam Abu Dawud At-Tirmizi meriwayatkan. Tak cukup lagi. Jadi mengadu kepada Allah dengan apa? Ya dengan amal soleh kita. Nah, termasuk ini salah satu caranya. Nah, mengapa ya kok, kenapa usaha saya kok kadang turun-turun naik ya? Kadu kepada Allah. Nah, coba zakat. Nah, istri ini saya belum ketemu ada, kalau ada sampaikan. Gara-gara zakat dia miskin, belum pernah ketemu saya. Tolong sampaikan. Nah, tapi biasanya orang kaya jatuh miskin gara-gara apa itu? Karena dosa dan maksiat. Nah, berapa banyak miskin jadi kaya? Kenapa? Usahanya dibaringi doa dan dia berzakat. Nah, jadi berikan zakat kepada orang miskin dengan catatan dia akan menjadi orang kaya yang berzakat. Nah, itu zakat produktif ya. Nah, kita ciptakan orang-orang kaya baru yang takwa kepada Allah. Istrinya masih ada waktu, saya tunggu 5 menit lagi ya. 0811-648-1048 kita buka. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar berkata, Nabi bersabda, tidaklah salah seorang dari kalian terus meminta-minta, melainkan pada hari kiamat nanti ia akan datang sementara di wajahnya tidak ada sepotong daging pun. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Jadi sebenarnya yang suka-suka minta-minta, ya, nah, suka mengemis, nah, hati-hati ya. Dari kiamat bagaimana? Tidaklah salah seorang dari kalian meminta-minta, terus meminta-minta. Melainkan pada hari kiamat nanti akan datang, sementara di wajahnya tidak ada sepotong daging pun. Nah, begitu ya. Nah, jadi kalau, makanya jangan biarkan saudara kita meminta-minta. Kamu bisa apa? Saya bisa bekerja, tapi enggak ada modal. Ah, ini modal, kasihkan zakat sana, berikan aja. Nah. Dengan harapan dia akan bisa bekerja dengan harta itu. Nah, tahun depan kamu berzakat ya. Nah, begitu kita akan menciptakan orang kaya baru ya, yang takwa kepada Allah. Kita baca satu lagi ya. Nah, ini semoga jadi renungan ini. Dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, orang miskin itu bukanlah orang yang berkeliling meminta-minta kepada manusia. Dan ia puas dengan satu atau dua suap makanan atau satu dua butir kurma. Akan tetapi yang disebut miskin adalah orang yang tidak memiliki apa-apa untuk memenuhi kebutuhannya, atau yang kondisinya tidak diketahui orang, sehingga ada yang memberinya sedekah dan ia juga tidak meminta-minta kepada manusia. Hadis ini Imam Bukhari meriwayatkan. Makanya para muzaki lihat ya, ada juga orang miskin yang terhormat. Dia enggak mau dikatakan orang miskin. Nah, berikan.
Tapi jangan pula mendadak miskin. Nah, ketika tahu dengar kabar orang kaya mau bagi-bagi harta, oh saya orang miskin ini. Mengapa kita memiskinkan diri sendiri? Karena Allah berikan kepada kita kekayaan harta, kekayaan jiwa, kekayaan hati, ya, kesehatan. Nah, ada juga orang miskin yang menutupi kemiskinannya. Ada yang memang menampakkan kemiskinannya. Nah, jelas, fakir, miskin, mereka berhak menerima zakat. Kalau ada kerabat dekat didahulukan. Nah, karena yang miskin ya. Nah, jadi demikian, ada dua pahalanya, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Nah, mungkin selama ini dia minder dekat-dekat, nanti dibilang nanti minta-minta. Nah, ya, minta nomor rekeningnya, transfer terus. Nah, para guru-guru kita, para mereka itu bisa bililah. Para ustaz kita, mereka bisa bililah, minta nomor rekeningnya, transfer terus ya. Jadi ada yang zakat tersembunyi, ada yang boleh ditampakkan. Yang jelas, semua amal itu tergantung niat, niatkan berzakat karena Allah. Jadi bisa bililah sekarang ini kan guru-guru kita, guru-guru ngaji kita, para ustaz kita, para mubaligh kita. Nah, Anda berzakat ini. Ya sudah, kadang mereka tidak menampakkan ya. Nah, tolong minta lu rekening guru kita itu, ustaz kita itu. Nah, transfer. Nah, sampaikan ini zakat harta saya. Sampaikan enggak, Pak? Jadi kan tetap terhormat. Tetap Anda sudah menunaikan zakat, si yang menerima berhak menerima zakat sebagai fisabilillah. Istimewanya para penyinta acara Mutara Subuh di mana pun dengarkan acara inilah kajian kita hari ini ya, berkenan dengan pesan kembali kepada Al-Qur'an Sunnah ya, pesan Nabi kepada umat ini sekitar zakat. Tunaikan zakat kuzmin amwalihim sadaqatan tutahhirum wa tuzakkim biha. Ambillah zakat itu dan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. At-Taubah 103. Terima kasih atas kelewatan ya, mohon perbanyak maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasul-Nya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Salah dalam menyampaikan. Sebagai pribadi mohon diperbanyak maaf. Hari ini hari Jumat bagi laki-laki muslim sudah balik ya, jangan lupa untuk menunaikan salat Jumat di waktunya. Terima kasih atas kelewatan ya, mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.